Yes, yes, yes. Welcome back, Spada. Selamat pagi, Tuan Pradua. Dan kita udah masuk ke jam 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya Wulan ajakin request lagu Indonesia atau mancanegara, guys. Ini kasih tahu aja kamu pengen dengerin lagu apa pagi ini, guys. Biar semangat kerjanya, biar semangat ngapain-ngapainnya. Oke, kasih tahu ke WhatsApp boleh ya, 0811 77 79210. Instagram Pradua TP, 2-nya angka. Atau boleh mampir ke aplikasi RRI Digital. Tapi nih Tuan Pradua, sebelum kamu request, jawabin dulu pertanyaan aku nih ya. Ngomongin yang bentar lagi Agustusan nih, selain udah pasang bendera, kamu udah apa lagi nih, guys? Yuhu. Pasti udah kan pasang bendera Tuan Pradua. Ya kali belum, udah tanggal berapa nih, weh? Gampang aja ya, kasih tau ke Wulan. Selain udah pasang bendera, kamu udah apa? Kalau aku selain udah pasang bendera, udah ikutan nyumbang untuk Agustusan nanti. Lomba-lomba di perumahan aku, aduh asik banget nih kayak, guys. Kayak aku mau ikut deh, lomba apa ya enaknya nanti ya. Atau mungkin emang nyari, nargetin lomba yang hadiahnya gede, gak masalah gitu. Tapi jujur kangen banget sama ini deh, panjat pinang. Ya walaupun lo gak pernah, namanya juga cewek kan gak ada. Tapi dulu-dulu tuh waktu masih SD, di lapangan daerah rumahku tuh di lapangan terus ada yang panjat pinang itu tuh sampai yang heboh banget gitu loh, guys. Wih, gitu udah paling atas, udah paling tinggi gitu kan. Wih, apalagi udah kena angin sepoi-sepoi, weis, mak seram, mak. Tapi alhamdulillah tuh aman. Terus juga ada yang gigit koin dari kates kelapa itu, kates kelapa. Buah pepaya yang kates masih muda gitu kan. Jadi dia dicolok lah tuh koinnya, ditempel-tempel terus dilumurin sama kayak apa sih, guys, yang hitam-hitam itu, oli kah? Tapi kayaknya bukan cuma oli lah. Dia dilumurin kayak gitu, jadi ditarik lah, diambil pakai mulut gitu kan. Agak gimana sih? Tapi ini mantep, guys ya. Ini kuman-kuman yang bisa memperkuat imun tubuh kita. Yuhu. Coba kasih sekolah di tempat berdua yang tadi ya, pertanyaan satu aja dulu, gak usah banyak-banyak. Selain udah pasang bendera, kira-kira kamu udah apa lagi nih? Kasih tahu aja, Wulan tungguin di Spada sebelum jam 9.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Nah, ini dia teman perdua, postingan-postingan yang udah ikutan join pagi-pagi disempat-sempatin. Mantep banget, thank you ya guys. Langsung aja untuk yang pertama nih, ada Rani seperti biasa. Salah, Rina. Rina apa Rani? Rina. Oh, Rina. Ya, maaf ya Rina ya. Kalau bendera udah pasti dong Kak Ulan. Ya, udah berdiri gagah di depan rumah. Selain itu aku juga udah mulai siapin jadwal nih buat ikut lomba 17-an di komplek. Asik ya. Udah mikir-mikir jadwal cocok gak nih. Siap. Tahun lalu ikut makan kerupuk ya, kalah cepat. Iya, tahun ini kayaknya mau balas dendam. Waduh, pakai balas dendam nih tong berdua. Tapi mah bukan yang arah negatif ya. Aman brodi. Semangat ya Rina ya. Semoga tahun ini adalah kemenangan untuk kamu. Lagunya Kak Ulan minta diputerin lagunya Tensi. Yang Sensi. Tensi yang Sensi. Sensi bentar. Sensi. Oh, tulisannya Senci ya. Ya gak sih? Iya gak sih? S-E-N-C-Y gitu. Yaudah, kayaknya bener lah lagu ini kita puterin abis nih ya. Thank you Rina, semangat buat hari ini. Semoga kegiatannya lancar. Di bawah Rina ada dari Aulia. Halo, selamat pagi, good morning. Hai, aku udah mulai bersih-bersih halaman rumah nih Kak. Terus mau pasang umbul-umbul juga. Jadi biasanya kalau udah banyak merah putih di jalan, tuh kan vibesnya Agustusnya tuh langsung kerasa banget ya. Tinggal nunggu lomba sama makan-makannya aja nih. Yuhu. Kemarin tuh Ulan juga sempet lewat satu perumahan di dekat-dekat ini tuh, Pro 2. Binsen, nah adalah Binsen, terus ada masjid tuh kan. Banyak lah masjid, sebelah mana Lan? Ada iya lagi, yang ini yang sebelum patung naga. Nah tuh ada tuh, masjid tuh sebelah kiri. Terus di belakangnya itu kan ada perumahan. Nah di situ tuh udah pasang ini guys, umbul-umbul. Banyak banget, rame gitu kan. Jadi vibes dari suasana ininya berasa. Vibes dari momen-momen bentar lagi Agustusannya tuh berasa banget. Tapi emang ya, biasanya tuh gak cuman bendera aja gitu yang dipasang tahun Pradua. Udah ada umbul-umbulnya, udah ada nuansa-nuansa Agustusannya yang lain juga. Sama mungkin kalau kamu udah ada yang pasang di kendaraan. Ah, ada juga ya, gak cuma di rumah atau perdua, pasang bendera di motor yang kecil-kecil gitu aja. Atau mungkin pasang di mobil gitu. Oke, tapi tadi dari Aulia katanya mau request lagu Hindia yang judulnya Secukupnya. Alright, Hindia. Secukupnya Hindia tuh kita punya banyak ya lagunya ya guys ya. Secukupnya akan aku puterin. Thank you untuk Aulia, makasih udah ikutan join ya. Satu lagi dari Dimas. Selamat pagi Kak Ulan, selamat pagi Dimas. Selain bendera, aku udah daftar lomba voli antar RT. Widih, udah mantep banget nih. Niatnya sih mau serius, tapi kalau udah ketemu sama teman-teman biasanya malah ketawa-ketawa di lapangan ya. Jadi gak nyari menang nih teman perdua, nyari happy aja. Yang penting semangat kemerdekaannya, menang kalah urusan belakang. Yes, bener banget. Request lagunya Mancanegara, Kak Ulan aja yang pilihin ya. Yang asik katanya. Yang asik ya. Lagu apa ya? Ah, ini dia teman perdua, walaupun bukan lagu baru gitu ya, tapi asik banget buat didengerin pagi-pagi. Yang vibesnya tuh jadi bikin happy dan bikin semangat lagi.

0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, udah ngapain aja nih?
1: Mandi? Udah. Sarapan? Udah. Cakep? Udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin Spada lah.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya. Kamu lagi

Menuju perayaan 17 Agustus atau Agustusan ya Tomopra 2, emang ada beberapa yang perlu kita persiapkan nih. Mulai dari kebersihan lingkungan, kadang-kadang mikirnya mau yang senang-senang aja gitu ya, sampai lupa kalau ternyata untuk mendapatkan vibes kesenangan itu kita juga harus bisa membangun lingkungan yang enak gitu ya. Itu lingkungan yang enak kan yang lingkungan yang bersih Tomopra 2. Pemasangan atribut bendera putih, pembentukan panitia, dan juga perencanaan acara dan perlombaan supaya tuh suasana hari kemerdekaan terasa meriah. Biasanya tuh akan ada gotong royong tuh guys, jadi kayak kerja bakti, entah itu bersihin saluran air kah, jalanan di rumah, dan fasilitas umum pastinya. Ada juga yang mungkin udah ngecat ulang pagar. Emang kalau gak pagar gak pura, atau gak pos ronda tuh dengan nuansa merah putih. Pasang umbul-umbul tadi udah ada ya, bendera plastik kecil dan juga lampu hias yang dipajang di sepanjang jalan. Atribut sama dekorasi rumah juga bisa kamu coba ini guys ya. Tadi pasang bendera ya kan di depan rumah secara serentak, terus juga pasang spanduk bisa, atau poster ucapan hari ulang tahun kemerdekaan. Nah kalau ngomongin soal lomba tuh ya, biasanya dari pihak RT, RW atau mungkin ada kantor khusus untuk membentuk panitia, mereka bakal menyusun tuh daftar jenis lomba yang aman dan seru pastinya. Biasanya nih yang gak ketinggalan adalah balap karung, makan kerupuk, atau enggak tarik tambang gitu. Menyiapkan peralatan lomba dia, atau mungkin nih yang suka kelupaan, mikirnya udah yang lomba. Iya, sound systemnya bobrok nih. Jadi dites dulu deh, sound systemnya juga dipersiapkan supaya semuanya nanti bakal bisa dinikmatin dengan maksimal Tomopra 2. Nah aku lanjut lagi bacain postingan dari teman-teman yang udah ikutan join. Kalau udah pasang bendera di rumah, kira-kira bakal pasang apa lagi atau bakal ngapain lagi nih untuk menuju Agustusan nanti. Assalamualaikum, sepada kaulan cantik. Waalaikumsalam, anjis moro. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah kak, cek sound kaul. Uhuy, sama nih. Ikutan topiknya kak, pasang bendera udah, itu di depan rumah, di motor pun juga udah. Widih, kebetulan kemarin tuh udah daftar juga lomba badminton di komplek aku. Asik. Pertandingannya dimulai tanggal 15 malam sampai final selesai. Itu diikutin 40 peserta. Jadi bakalan sulit sih buat jadi juara, tapi diusahakan harus juara. Ya udah sih enggak apa-apa, yang penting ikut aja anjas. Kalau menang mah urusan belakang ya. Move Like Jagger dari Maroon 5 yang diminta sama Nyes Moro. Boleh. Ini lagunya emang asik-asik pagi-pagi biar gak ngantuk ya guys ya. Apalagi buat yang gak sarapan tuh. Semangat siaran kaulan cantik, sehat dan bagi selalu, serta makin mempesona, terima kasih. Iya sama-sama. Semangat juga buat Anjas ya. Masih ada lagi postingan yang lain, tapi sabar aja dulu gak sih Brody Besti. Untuk yang belum gabung masih boleh lentungin postingan dari kamu. Kira-kira apa aja yang bakal kamu persiapkan Tomopra 2 kalau misalnya udah pasang bendera di depan rumah menuju Agustus nanti. Aku bakal sama dikas lagi Indonesia atau mancanegara.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

Morning, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah so far so good so nice. Lama gak gabung gara-gara sibuk nonton Dracin nih. Ya ampun, aku tergantikan sama Dracin. Aku sudah pasang bendera depan rumah. Udah sih itu aja. Di kampung masih sepi yang pasang bendera. Ada yang bilang yang merdeka itu kalangan atas, yang kalangan bawah belum sepenuhnya merdeka. Udah deh, nggak aku no comment ya guys ya. Request lagunya Bondan Prakoso. Ya sudahlah. Macam mana lah lagi. Ya ampun. Ya sudahlah, dari Bondan Prakoso. Ya sudahlah. Ada nih, ada ya. Ini kalau gak salah aku tuh dia featuring Fatsu Black ya gak sih guys? Ya bener-bener featuring Fatsu Black. Oke, okay. Udah lo masukin ya Wih. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi dari Prima, assalamualaikum. Pada pagi Kak Ul, waalaikumsalam. Join Taufik, iya join aja Taufik sini. Selain udah pasang bendera, aku juga udah bayar iuran lomba. Tapi agak kesel, kenapa? Karena ada tambahan iuran bikin gapura 150.000 kata RT-nya. Jadi aku kayak mencium bau-bau korupsi di sini masalahnya ya. Mau dibuat di mana lagi? Gapura udah ada di pintu masuk gang. Kayaknya mau buat gapura depan rumahnya ini yang puncaknya isi emas 75 kg. Monas ntar. Mendingan dipakai buat toren air. Musim kering gini enggak semua rumah punya air ya enggak sih Kak Ul? Lebih manfaat katanya gitu. Oh, kalau ngomongin soal prioritas sih iya ya guys. Apalagi namanya kehidupan ya. Aku aja kalau misalnya pindah ke daerah yang baru, pasti aku tanyain air dulu gitu. Karena kayaknya kita bakal susah banget hidup kalau kesusahan soal air ya enggak sih? Have a good day Kak Ul. Request lagunya Jonas Blue yang By Your Side. Oke. Okay. Thank you. Semoga ini ya the air-air di sana aman-aman aja. Atau mungkin yang lagi tidak aman semoga segera menjadi aman. Oke, okay, amin. Thank you buat Prima. Setelah ini kita bakalan join dengan topik barunya Tawang Pro 2. Kira-kira apa? Tungguin aja dulu nih. Ngomongin soal merdeka gak merdeka, Indonesia sih statusnya merdeka. Tapi ya sudahlah.

Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi semuanya yang mungkin baru aja gabung di Prodem Tanjung Pinang. Yang udah dari tadi kita ganti topik, skuy. Ini tadi kita bahas nih soal menuju Agustusan tahun Pradua ya. Kalau sekarang Ulan mau nanya nih ke kamu. Kamu pernah enggak sih, guys, sebenarnya tuh enggak mau ikut gitu kan, enggak mau ikut sesuatu, tapi karena enggak enak sama temen akhirnya kamu iyain. Apa cerita tuh, he? Sebenarnya sih sering kejadian ya. Walaupun kita bukanlah people pleaser, tapi ada momen atau masa tertentu yang kayak, yaudah, iyain aja deh gitu. Coba deh kasih tahu ke Ulan teman Pradua. Kira-kira yang kayak gini kamu pernah ngalaminnya gimana? Sama request lagu Indonesia atau mancanegara ya. Ulan tungguin postingan kamu sebelum jam 9. Gabungin sama kayak tadi WhatsApp kita 0811 77 79 210. Instagramnya Pradua TPI, duanya angka, dan aplikasi RRI Digital. Sebenarnya sih topik kita hari ini yang jam 8 ini tuh lebih ke tentang kita harus bisa, kita harus berani untuk bilang tidak gitu loh. Nah, tapi karena menurut aku banyak banget kalau kita ngomong berani bilang tidak, tapi lebih ke ya udah, kalau kamu sendiri pernah enggak nih sebenarnya tuh kamu enggak mau ikutan cuman karena enggak enak gitu ya kan, weh. Akhirnya kamu iyain. Apa tuh?

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Pradun Tanjung Pinang It's Music Station, teman terbaik kamu. Teman Pradua ini udah hampir jam 8:30. Oh udah lewat guys. Tinggal setengah jam lagi deh. Kita bakalan lanjut ke Branda Asta Cita nanti di jam 9 ya. Ngomongin soal cuaca dulu nih teman Pradua Tanjung Pinang. Memang tadi kita udah update juga di jam 7:30 ya, kalau kita bakalan cerah, cerah berawan, cerah berawan, cerah, cerah berawan, gitu-gitu aja sepanjang hari. Ya belum ada tanda-tanda hujan, tapi jujur udah kangen. Semoga nih ya, hujan lah Tanjung Pinang nih Tom Pradua. Oke, kita updatean lagi sama postingan yang udah ikutan join dengan topik kedua ini. Pagi Ulan, gimana kabarnya hari ini? Halo Satria, selamat pagi. Alhamdulillah menyala kayak cuaca di Tanjung Pinang nih. Ikut sesuatu karena gak enak sama teman. Gak ada sih Lan. Mungkin karena teman saya juga udah tahu sifat saya ya, jadi mereka gak ngajak kalau tahu saya gak tertarik. Oh gitu. Judul lagu yang diminta Kita dan Ketidakmungkinan mau sih Lan, dari The Rain. Boleh. Kita dan Ketidakmungkinan. Oke, udah dimasukin lagunya, thank you. Terus, makasih Ulan semangat siarannya. Jangan lupa marah-marah hari ini, siap. Janganlah nanti kelihatan tua pula kalau aku marah-marah ya guys. Ada lagi dari Alwi, selamat pagi. Hai Kak Ulan Sepada, halo. Dulu pernah diajak ngopi sama teman ya. Waktu itu tuh aku lagi malas banget keluar, tapi karena ada salah satu teman yang akrab banget, ya udahlah. Jadi aku ikut deh. Request lagunya Killing Me Inside yang judulnya Biarlah. Alright, thank you udah ikutan join lagi ya Alwi. Makasih juga buat yang udah gabung. Yang belum dibacain sabar aja Brody Bestie, kita masih ada waktu, tenang. Karena aku juga udah mau puterin lagi nih. Jujur guys, gak tahu kenapa kayak justru nih aku minta kamu request lagu yang asik-asik dong guys. Yang seru-seru biar Ulan gak ngantuk kayak gini.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

teman-teman terbaik kamu, Tomo Pradua. Ini langsung aja aku jadiin sebagai sesi terakhir untuk aku bacain postingan dari kamu. Karena sebentar lagi jam 9 kita mau lanjut ke Beranda Asta Cita, guys. Terakhir aku puterin lagunya Killing Me Inside. Biarlah kita lanjut ke requestan Prima nih. Prima minta lagunya Baby Monster yang judulnya Cum. Alright, lanjut Kak Ul. Iya Prima, jadi people pleaser pernah banget lah Kak sampai sekarang. Tapi udah berani berkata tidak juga, karena gak semua hal kita sukai. Punya teman-teman energinya tuh kebangetan, ekstrovert mampus kata gitu. Gak bisa diem dikit di rumah, yang diajak main badminton lah, nge-gym lah, mancing lah, lari di taman kota, nonton konser lah. Kita kan sukanya diem di rumah ya. Sekarang hanya ngeiyain apa yang kita suka aja. Terlebih banyak keluar ngabisin banyak duit. This is economy ya kan? In this economy. Kurang in this economy. Cum ya cum. Tapi emang sih guys, aku juga sebenarnya tipe kayak Prima juga. Lebih senang sebenarnya di rumah daripada keluar-keluar sana, keluar sini. Apalagi dengan cuaca Tanjung Binang yang lagi panas gini ya kan. Cuman kadang-kadang kayak butuh juga keluar untuk ya bosan di rumah kan, di rumah terus gitu ya. Sekali-sekali keluar lah, ngedate gitu kan, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Oke, cuma abis ini aku puterin lagunya. Thank you Prima. Next lagi terakhir, ada Anjas. Lanjut kepada Kak Ul. Iya, karena pernah diajak ke kafe yang minumannya tuh maca semua. Ya mau nolak tapi gak enak, karena emang aku gak suka maca. Tapi ternyata ada loh minuman coklat, dan disitulah keberuntungan aku ikut circle maca. Tapi minumnya coklat gitu. Eh tapi aku juga dulu tuh gak suka loh maca, Anjas. Yang suka maca tuh si Nura. Dia tuh Nura tuh suka banget maca. Terus aku tuh yang kayak apa sih, gak enak, apa sih rasanya kayak gini, gitu kan. Nah lama-kelamaan nih makin kesini, enak juga iya maca ya. Gak tahu kenapa mungkin setelah dicampur dengan susu, jadi kayak ada krim-krimnya gitu. Dan cocok banget aja menurut aku. Request lagu apa tuh? Senyum semangat, bagus. Biar semakin semangat. Semakin senyum, semakin semangat nih. Makasih ya Anjas ya. Semangat siarannya Kak Bul, biar gak ngantuk kaulannya. Terima kasih kaulan cantik. Iya. Makasih juga udah ikutan join guys. Kita lanjut dulu sama request yang udah di request. Setelah itu baru deh kita lanjut ke Beranda Asta Cita.

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia. Iya.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana. Iya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Kamu lagi dengerin Pradem Tanjung Pinang. Masih barengan sama Wulan Tawam Pradua. Kita di Beranda Selasita sampai nanti di jam 10 pagi ya guys. Hari ini hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Lagi pada ngapain sih kalau di jam segini? Sibuk lan? Iya sih bener ya. Jam-jam sibuk. Kalaupun di rumah juga tetap sibuk, beres-beres segala macam Tawam Pradua. Ya udah Wulan temenin aja sambil kamu updatean bareng aku ya. Pernah gak sih kamu tuh punya temen yang sama-sama muslim tapi ternyata cara ibadahnya ada yang beda? Jadi kemarin itu aku kan sempat jalan-jalan ya ke daerah Jogja guys. Ternyata di sana itu ada bukan di Jogjanya, sorry, di Kebumen. Jadi sebenarnya agak bingung waktu nyampe di sana. Pas udah nyampe di sana tuh aku ngelihat ada satu masjid gitu kan. Itu yang paling terlihat jelas. Tapi setelah aku jalan lagi, lah kok ada masjid lagi. Biasanya tuh kan kalau misalnya ada masjid pun ya agak jauh lah gitu jaraknya. Jadi untuk warga sekitar dekatnya ke sini, warga yang ini dekatnya ke sana gitu kan. Tapi ini benar-benar deket gitu, masjid sama-sama masjid. Jadi ternyata beda mazhab gitu ya mungkin di Tawam Pradua. Karena ternyata juga kalau di Indonesia itu, dan gak cuma di Indonesia sih, di negara-negara lain juga ada perbedaan mazhab, metode memahami dalil, tradisi keagamaan, dan organisasi keagamaan. Jadi perbedaan praktik tertentu gak otomatis berarti seseorang berbeda agama juga ya guys, atau gak menghormati agamanya, gak gitu. Hari ini kita bakal menentukan siapa yang paling benar. Teman Pro 2 bukan ruang debat ya, tapi ya kita justru mau ngobrol tentang sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupan kita. Gimana caranya kita tetap berteman ketika cara ibadah kita berbeda? Nah, ngomongin soal ini, kamu punya gak sih temen yang cara ibadahnya tuh beda sama kamu? Perbedaan apa yang paling kamu sadarin guys? Ada yang mau nimbrung juga boleh.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu mulai jualan aja belum, tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
1: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Data nomor 2, kadang yang bikin menarik itu bukan perbedaannya, tapi respon kita terhadap perbedaan itu. Contoh sederhana nih ya, ada teman kita yang lagi sholat subuh, dia pakai kunut, kita enggak. Nah, terus muncul komentar, "Loh, kok kamu enggak kunut?" Atau sebaliknya nih, "Kok kamu kunut?" gitu kan. Padahal kalau kita mau sedikit belajar dalam persoalan fikih, memang ada perbedaan pendapat yang sudah lama dibahas sebenarnya sama para ulama. Jadi gak semua perbedaan praktik ibadah harus berujung pada saling menyalahkan. Masalahnya nih, kadang kita lebih cepat memberi label daripada nyari tahu. Apalagi sekarang informasi keagamaan gampang banget muncul di media sosial. Satu video pendek tuh ya guys, bisa membuat kita ngerasa paling tahu. Padahal bisa jadi kita belum tahu konteksnya, belum tahu dasar pendapatnya, bahkan belum pernah ngobrol langsung dengan orang yang berbeda dengan kita. Bayangin nih, kamu lagi buka puasa bareng teman, kamu biasa ngikutin cara A, teman kamu ngikutin cara B, terus bukannya ngobrol santai, malah sibuk membuktikan siapa yang paling benar. Oh my God. Bukankah akan lebih adem nih kalau kita bilang, "Oh, kamu biasanya gitu, menarik juga, aku biasanya begini." Selesai, besok tetap nongkrong, tetap makan bakso bareng. Eh, puasa ya? Kalau lagi puasa. Nah, jadi menurut kamu kenapa sih perbedaan cara ibadah yang kadang bisa bikin orang gampang tersinggung itu bisa terjadi? Apakah karena kurang memahami perbedaan? Atau karena kita terlalu cepat menganggap cara kita sebagai satu-satunya cara?

0: udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata Mama sama Papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan

Kamu lagi dengerin Beranda Tanjung Pinang Hits Music Station. Masih di Beranda Sacita dan Ulan yang masih nemenin kamu, teman Pradua. Yes, bahas soal berbeda tapi kita masih bisa temenan kan. Teman Pradua, sering kita masuk ke bagian yang paling relate buat anak muda nih, pertemanan. Karena kita gak bisa hidup sendiri kan, di sekolah, kampus, tempat kerja, komunitas, bahkan circle tongkrongan, kita pasti ketemu aja tuh sama orang dengan latar belakang dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dan kalau kita punya teman yang cara ibadahnya juga beda, apakah berarti kita harus menjauh? Enggak sesederhana itu ya. Selama kita tetap saling menghormati batasan keyakinan dan tidak memaksakan praktik ibadah kepada orang lain, perbedaan justru bisa jadi kesempatan untuk belajar. Misalnya, kamu punya teman yang beda tradisi keagamaannya. Pas bulan puasa nih ya, pas Ramadan, kalian tetap bisa buka puasa bareng. Kalau ada kegiatan sosial, tetap bisa kerjasama. Ketika teman kamu punya hari besar keagamaan, kamu juga bisa menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan kamu sendiri. Kadang-kadang contohnya nih, kok kamu cara sholatnya beda sih gitu. Oh iya, kita punya kebiasaan yang beda, tapi sama-sama sholat kok. Oh ternyata ada perbedaan kayak gitu ya. Iya, gak apa-apa beda, yang penting kita saling menghargai. Simple kan? Kadang yang kita butuhkan sebenarnya cuma ngobrol, bukan menghakimi ya guys. Punya cerita gak sih tentang berteman dengan seseorang yang kebiasaan ibadahnya berbeda? Justru pernah gak perbedaan itu bikin kamu belajar sesuatu? Aku ngerasain itu banget, kayak oh iya, ada ya kayak gitu ya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakan.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Well, menarik nih teman berdua, ada Shauki yang ikutan nimbrung juga. Katanya mau bicara tentang gimana sih melaksanakan ibadah itu tergantung mazhab lagi, bukan sih? Di Indonesia sendiri, mayoritas itu menggunakan mazhab Syafi'i ya, tapi masih aja ada beberapa tata cara pelaksanaan ibadah yang beda. Sedikit cerita di daerah aku, di Nrekang, Sulsel, yang terkenal Muhammadiyah, Wahdah, dan NU untuk dan NU. Untuk Muhammadiyah, jarang melakukan kunut. Kalau NU hampir setiap subuh pasti kunut. Menurutku itu enggak jadi masalah, malah bagus. Keduanya punya dasar fikih yang kuat, artinya membukakan pandangan lain kalau kunut ternyata tidak wajib, karena jika semua aliran menggunakan kunut, takutnya itu dipersepsikan masyarakat sebagai rangkaian wajib dalam sholat. Nah, takutnya akan jadi bid'ah gitu menurutku. Nah, kan jadi tahu kan dengan adanya perbedaan ini. Tapi ya teman perdua, dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar satu hal, perbedaan itu nggak selalu harus diselesaikan, kadang cukup dipahami. Dalam kehidupan beragama ada hal-hal yang memang prinsip dan harus kita pegang, tapi ada juga persoalan yang dari dulu tuh punya perbedaan pendapat di antara para ulama. Tugas kita ini sebagai anak muda bukan memperbesar perbedaan sampai menjadi permusuhan ya guys, justru kita belajar gimana berdiskusi tanpa merendahkan, bertanya tanpa menghakimi, dan beda tanpa kehilangan rasa hormat. Bayangin kalau semua orang di circle kita tuh harus punya cara berpikir, kebiasaan, selera musik, makanan favorit, sampai cara ibadah yang sama. Kayaknya hidup bakal membosankan banget gak sih? Jadi, kalau besok kamu ketemu sama teman yang praktik ibadahnya berbeda nih sama kamu, yang gak perlu buru-buru bilang, kok kamu gitu? Mungkin bisa diganti dengan, oh ternyata kamu punya kebiasaan yang beda ya, ceritain dong gitu. Karena dari rasa ingin tahu, kita jadi belajar. Dari belajar kita bisa memahami. Dari memahami kita bisa lebih mudah menghargai. Alright, thank you untuk semua yang udah nyimak hari ini. Sampai jumpa lagi teman Pradua, waktunya ulang pamit. I'll see you guys. Bye-bye.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Pemprov informasi dari RRI.co.id, tanggal 11 Agustus 2026 diperingati sebagai hari sejumlah momentum penting di berbagai negara. Peringatan ini berkaitan dengan perkembangan budaya pelestarian alam sampai berjalanan perjalanan kemerdekaan sebuah negara. Tiga momentum yang diperingati adalah Hari Hip Hop di Amerika Serikat dan Hari Gunung di Jepang. Selain itu, Chad memperingati Hari Kemerdekaan setiap 11 Agustus untuk mengenang berakhirnya pemerintahan kolonial Prancis. Informasi selanjutnya, Marvel Studios mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men The Marvel Cinematic Universe atau MCU. Sejumlah aktor sudah dipastikan bergabung termasuk Sadie Sink, Kit Connor, Samara Weaving. Film X-Men versi MCU ini akan disutradarai Jake Scherer. Proses produksinya diperkirakan dimulai 2027 dengan target tayang pada musim panas 2028. Kehadiran film ini menjadi langkah penting bagi Marvel Studios setelah mendapatkan akses terhadap karakter-karakter X-Men. Dan Marvel ini menyiapkan versi baru sejumlah karakter ikonis dengan pemeran berbeda dari waralaba sebelumnya.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah nih dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Nah dia aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Halo, ketemu sama aku Angela di sini yang udah siap menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Barusan lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, lagu favoritnya Angela banget teman Pro 2. Mungkin kamu juga termasuk salah satu yang lagi suka-sukanya dengerin album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Memang lagunya enak-enak ya guys ya. Dan untuk di siang hari ini seperti biasa kita lagi ada di Sulit sampai jam 12 siang nanti. Untuk yang mau ikut bantuin aku nyusun lagu, boleh banget.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah masuk ke sulit ya. Tadi udah aku share sebenarnya untuk di kita punya status WA, tapi mungkin ada yang baru dengerin jadi belum tahu lagunya apa-apa saja. Nih aku nyiapin ada 10 lagu. Yang pertama dari Bruno Mars, When I Was Your Man. Terus juga ada Killing Me Inside dengan Biarlah di nomor 2. Nomor 3 ada Honey Bee dari Olivia Rodrigo. Nomor 4 ada Ekspektasi dari Aruma dan juga Ray Melode. 5 kita punya Lainey dengan Cause You Have To. 6 ada Hindia dengan Rumah ke Rumah. 7 Baby from Justin Bieber and Ludacris. 8 ada Satu Bulan dari Bernadia. 9 Bad Things from Machine Gun and Camila Cabello. Last but not least, for number 10 kita punya Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Let's go, untuk yang mau bergabung langsung aja bisa WhatsApp aku 0811 777 9210. Di sini juga sudah ada dari Bang Muhammad Alwi yang minta nomor 2 sama nomor 7. Ada Killing Me Inside, Biarlah, dan juga Baby dari Justin Bieber and Ludacris. Terus juga ada dari Kak Dwi yang katanya mau minta nomor 3 dan nomor 4. Itu ada lagu dari Olivia dan juga Aruma sama Ray Melode ya. Oke deh, nanti di jam 11 siang kita bakalan start dengan susunan yang kamu minta. Tapi sebelumnya kita ke lagu-lagu selanjutnya dulu ya guys ya. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Kok pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang dimakan dino.
0: Wow, rawr.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kita sudah masuk di sulit susun lagu hits ya untuk di siang hari ini, untuk memutarkan susunan sesuai dengan yang kamu minta. Tadi sudah ada Bang Alwi dan juga Kak Dwi, jadi aku bakalan muterin semuanya sesuai dengan yang mereka minta ya. Tadi Bang Alwi minta nomor 2 sama nomor 7, jadi nanti kita bakalan dengerin Killing Me Inside dengan Biarlah. Terus juga ada Baby from Justin Bieber and Ludacris. Terus juga di nomor 3, 4 dan juga nomor 10 itu ada Olivia Rodrigo, Honeybee dan juga Ekspektasi dari Raye Melode dan juga Aruma sama Perunggu dengan Pikiran yang Matang. So let's go, langsung aja kita dengerin lagu pertama untuk di siang hari ini di Sulit, ada Killing Me Inside dengan Biarlah.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakan.

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di Sulit. Susun lagu hits, tadi sudah hampir semuanya aku puterin, masih ada beberapa lagu aja sih mungkin yang belum keputar. Ini masih ada lagu Satu Bulannya Bernadia dan juga Bad Things dari Machine Gun and Camila Cabello. Nanti kita di jam 12 bakalan masuk ke informasi kuliner dan juga UMKM. So, untuk teman Pro 2, stay tune aja terus bersama dengan kita. Jangan pindah channel, jangan pindah frekuensi, tetap di sini aja. Okay.

0: Wih, cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahobo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian.

0: pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita masih ada di Santai Siang dan sekarang udah masuk informasi kuliner dan juga UMKM yang di mana untuk di siang hari ini Angela bakalan ngajakin kamu untuk ke salah satu UMKM dan hari ini bahasnya lebih ke makanan ya guys ya. Kira-kira makanan apa hari ini yang bakalan kita bahas? Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Ya, Sobra 2 masih ada di Santai Siang untuk di siang hari ini. Sesuai dengan janji aku ya, kita bakalan membahas salah satu UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang, yang dimana tadi aku juga sempat bilang ke kamu kalau kita bakalan membahasnya itu untuk hari ini, makanan. Iya, udah pada makan siang belum nih teman Pro 2? Kalau bisa jangan sampai kelewat ya makan siangnya, takutnya asam lambung, kamu sakit, nanti gak bisa lagi bergabung di Pro 2. Akunya yang sedih kehilangan kamu. Banyak banget Jel ceritanya ya. Oke, untuk di siang hari ini teman Pro 2, Angela pengen membahas salah satu makanan yang sebenarnya cukup terkenal ya, Juyu Potato. Kayaknya pernah dibahas deh sama teman-teman yang lain, tapi ini kan versi aku. Juyu Potato ini termasuk salah satu UMKM yang cukup terkenal di Tanjung Pinang. Mereka itu ada di Melayu Square TPL, sama juga ada di Bazar Weekend Ganet Salsameri. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 termasuk yang suka ngemil, yang suka makanan gurih, asin, tapi ada manis-manisnya, boleh banget untuk coba kepoin mereka kalau misalnya belum pernah nyobain ya guys ya. Dan harganya juga terjangkau, disesuaikan juga dengan seleranya kamu, karena mereka punya berbagai varian rasa, mulai dari Juyu Potato rasa apa ya ini ya, rumput laut, terus juga ada yang jagung bakar, balado, cheese original, atau mungkin apalagi nih, spicy barbecue dan juga lain-lainnya. Sebenarnya banyak ya, yang tadi aku sebutin itu cuman salah satunya saja. Cuma beberapanya saja maksud aku. Nah, mereka juga punya es coklat Mari Singgah namanya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nyari stand makanan atau stand minuman itu kan kadang terpisah ya, ini mereka juga menjual untuk yang minuman. Ya, kalau misalnya penasaran bisa coba cek di Juyu Potato. Mereka tuh udah ada dari tahun 2023, bahkan masih bertahan sampai dengan sekarang. Kalau mau coba cek, boleh WhatsApp-nya mereka itu di 082289999799. Bagus banget ya nomornya ya teman Pro 2, by the way. Bagus nih nomor teleponnya, jadi pengen minta.

0: Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kalau sebatas stres, capek, ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk, gak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang muda, padahal pikirannya aja jongkok alias kolot, gak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Diam, Randy yang ganteng.
0: Dan bijaksana.
1: Oke, generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
0: Ya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, sayang kamu juga. Jadi Gi, 08.
1: Ren, ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, nggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kau kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
1: Udah lah Ren, bilang Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan nak makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engko aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

Kristen. Ya sahabat Pradua, ini dia lagu dari Donny Maula dengan Bercinta Lewat Kata. Anyway, kita masih ada di Santai Siang dan karena sudah jam 1, bakalan masuk ke informasi seputar olahraga. Dan untuk informasi olahraga di siang hari ini, kita start dari Manchester City yang sepertinya sih ada iming-iming bakalan menjual Rodri di bursa transfer musim panas 2026 ini. Manchester City ini melirik gelandang tengah Liverpool yaitu Alexis McAllister untuk menjadi pengganti dari Rodri ya. Karena kontrak Rodri di Manchester City itu mungkin tersisa satu musim lagi dan Rodri kayaknya nggak mau untuk perpanjang kontrak. Memang dari Rodrinya juga pengen pindah, Real Madrid juga sempat mengincar, tapi kalau dari Rodri sendiri katanya pengennya ke Barcelona. Nah sekarang Barca masih negosiasi nih dengan City soal harga, jadi akan ada kemungkinan Rodri bakalan move ke Barca. Dan dari Manchester City ini masih mengincar salah satu gelandang tengah Liverpool yaitu Alexis Mac. Nah, dari informasi yang aku dapatin juga di Temo Pre 2, Manchester City katanya sih mau berburu gelandang yang baru. Dan salah satunya yang tadi aku sebutin tuh ada Alexis ya kan. Cuman masih ada beberapa nama juga yang mereka incar, yang udah masuk ke dalam daftarnya mereka untuk mereka incar gitu. Kalau McAllister sendiri ini sudah memperkuat Liverpool itu dari tahun 2023. Itu dia dibeli dari Brighton ya. Kontraknya juga masih tersisa sampai musim panas 2028. Cuman memang dia ini sudah memenangi title Premier League dan juga Carabao Cup. Jadi bisa dibilang kayaknya yang paling diminati saat ini masih Alexis McAllister sih. Dia ini juga sempat diminati sama Real Madrid tapi masih setia lah sama Liverpool pada akhirnya. Nah sekarang jadi incarannya Manchester City. Apakah akan berhasilkah Manchester City mendapatkan Alexis McAllister?

0: kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak, terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke guys, kita lanjut lagi ya dengan informasi yang selanjutnya. Kalau tadi kita udah sempat membahas dari Manchester City, ini kita lanjut ke informasi terkait dengan Piala AFF 2026. Ada kabar terbaru apakah dari Piala AFF 2026? Katanya sih apakah tidak akan ada juara baru? Ini berita yang mau kita bahas bareng-bareng. By the way, sama Pre 2, siang panas kayak gini ya. Tanjung Pinang tuh kayaknya lagi panas-panasnya banget, dan aku selalu bersyukur kalau misalnya siang-siang kayak gini tuh kegiatannya adalah siaran, karena di studio dingin ya. Karena kelihatan banget di luar tuh bukan merah merona, terang sekali, terang benderang By the way, ini loading banget informasinya aku. Kenapa? Aku ingin membaca informasinya. Ya, udah nih. Piala AFF sama Pro 2 dipastikan tidak akan melahirkan juara baru. Kenapa? Karena semua semifinalis pesta sepak bola ASEAN ini sudah pernah menjadi champion. Ya, Indonesia udah terhenti di babak fase grup Piala AFF 2026, di mana kita finish ketiga di grup A Piala AFF 2026. Vietnam sama Singapura ini bisa dibilang dua tim yang lolos ke semifinal grup A. Sedangkan kalau dari grup B itu ada Thailand sama Malaysia yang maju ke babak semifinal. Nah, Thailand, Singapura, Vietnam sama Malaysia ini sudah pernah menjadi juara Piala AFF. Jadi bisa dibilang War Elephants menjadi raja ASEAN dengan 7 gelar Piala AFF yang sudah diraih ya. Sementara Singapura itu ada di posisi kedua dengan koleksi 4 trofi Piala AFF. Di posisi ketiga ada Vietnam dengan 3 piala, sama Golden Star Warriors menjuarai Piala AFF dalam 2 edisi terakhir. Kalau Malaysia sendiri ini baru 1 kali. Jadi bisa dibilang untuk yang terbanyak masih Thailand, teman Pro 2. Indonesia ini menjadi tim dengan raihan runner-up terbanyak ya. Kita itu 6 kali ada di posisi kedua. Dan Indonesia ini masih harus menunggu lagi untuk menjadi juara piala AFF guys. Karena semifinal Piala AFF sendiri nantinya akan berlangsung tanggal 15 sampai dengan 19 Agustus 2026, di mana Singapura akan menghadapi Thailand, sedangkan Vietnam akan menghadapi Malaysia. Nantinya Singapura versus Thailand di Stadion Jalan Besar, sedangkan kalau Malaysia sama Vietnam nanti ada di Stadion Kuala Lumpur. Siapapun nanti yang menjadi pemenangnya, semoga ini menjadi hasil yang terbaik. And yeah, that's fine in Indonesia. Semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya, walaupun masih harus nunggu lama lagi nih.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti kita bakalan membahas informasi seputar olahraga. I just wanna say hi for you guys yang masih setia dengerin kita di siang hari ini, masih mendengarkan kita di frekuensi 92,1 MHz atau yang sekarang lagi streaming via rri.co.id dan juga lewat aplikasi kita di RRI Digital. Untuk yang belum punya aplikasinya, boleh download di Google Play Store kita atau di App Store. Kamu bisa pilih channel Pro 2 Tanjung Pinang dan juga bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun pastinya. Oke, teman Pro 2, kita ke lagu dulu. Nanti lanjut dengan informasi lainnya. So stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Zara, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabar.

0: Tapi ya Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya ini namanya saling motivasi.
1: Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Kalau kita mau pre 2, sudah jam 2 siang, artinya kita bakalan masuk ke informasi seputar entertainment sampai dengan jam 3 sore nanti. Cuaca masih panas banget di luar, jadi ademin aja lah ya dengan cara masing-masing. Entah itu kalau misalnya kamu adem ketika minum yang dingin-dingin, ya boleh. Kalau misalnya termasuk yang adem ketika pergi nongki, ya boleh juga. Balik ke diri masing-masing aja. Kalau misalnya dengar Pro 2 cukup membuat kamu sedikit lebih adem, ya itu pilihan yang paling tepat. Oke, teman Pro 2, untuk informasi yang bakalan aku sampaikan ke kamu di siang hari ini, yang pertama dari The Odyssey yang resmi menjadi film terlaris sepanjang karir Christopher Nolan dengan raihan 1,1 miliar US dollar secara global selama masa penayangannya masih berlangsung. Adaptasi dari kisah fantasi Homer ini lewat The Dark Knight Rises tahun 2012 yang mengumpulkan 1,08 miliar US dollar, angka yang belum disesuaikan dengan inflasi. Di posisi ketiga itu ada The Dark Knight tahun 2008 yang meraih 1,009 miliar rupiah, miliar US dollar, dan bisa dibilang di Odyssey ini bisa mengalahkan dua film tersebut ya, yang udah cukup lama, selama dari tahun 2012 ke 2026, 14 tahun lah ya berarti ya. Film ini juga mencatat rekor sebagai rilisan IMAX terlaris sepanjang masa dengan total perolehan 289 juta US dollar, menggeser Avatar di angka 271 juta US dollar. Dan ya, teman Pro 2, di Odyssey ini mengumpulkan 461 juta US dollar dari pasar domestik, dan dari pasar internasional itu 643 juta US dollar. Dibintangi sama Matt Damon sebagai Odysseus, film ini itu menempati posisi kedua film terlaris 2026 di bawah Spider-Man Brand New Day ya, dan juga punya rating R terlaris kedua sepanjang masa setelah Deadpool and Wolverine. Di Odyssey ini juga belum tayang di China dan dijadwalkan rilis tanggal 14 Agustus nanti. Luar biasa sih, jujur aku belum nonton, tapi emang pas aku baca informasi di Odyssey itu dari kemarin kayaknya emang rame banget yang nge-review sebagus itu filmnya. Jadi wajar kalau misalnya mereka mendapatkan perolehan keuntungan yang juga fantastis gitu, karena emang filmnya katanya sebagus itu. Ya udah deh, teman Pro 2 masih bisa nonton kok selagi sempat, asik. Jadi jangan sampai ketinggalan film-film bagus kayak gini, karena hidup cuma sekali, jadi nikmatilah sebaik mungkin. Alright, let's go for the next song. Here is a special song from Reality Club with Am I Bothering You.

Pro2 masih di Pro2 FM Tanjung Pinang untuk santai siang. Lanjut lagi nih, kali ini datang dari The Sounds Project, salah satu festival musik tahunan yang cukup bergengsi ya teman Pro2 ya. Yang kayaknya ini baru aja kesandung insiden dan akhirnya buka suara di salah satu booth sponsor pada penyelenggaraan Minggu tanggal 9 Agustus 2026 di Eco Convention Ancol Jakarta Utara. Pernyataan resmi ini juga sudah disampaikan oleh The Sounds Project lewat akun Instagramnya mereka. Awal mulanya itu gara-gara ada video viral yang beredar memperlihatkan pengunjung itu melafalkan surat Ad-Duha di booth Newport untuk ditukar dengan minuman keras. Jadi kayak di challenge gitu loh Toma Pro 2 melafalkan ayat suci Al-Quran tapi dikasih hadiahnya itu minuman keras. Of course ini sangat-sangat tidak sejalan dengan nilai agama, of course ya guys. Dan ya, Newport ini termasuk salah satu merek minuman beralkohol di bawah orang tua grup. Dan sayangnya juga nih ya, MC Boothnya itu justru tidak bisa membaca situasi lah ya. Akhirnya juga ikut minta maaf, tidak bisa mengendalikan situasi. Dan ya, gimana pun juga tetap salah sih. Mau Sounds Project bilang mereka marah, kecewa dan segala macam, tetap menurut aku sponsornya kan ada di bawah mereka, jadi pengawasannya juga minim. Dan semoga ini bisa jadi pelajaran juga ya kedepannya, kalau misalnya mau mengajarkan sebuah acara tuh harus berhati-hati. Kita juga ketika bertindak kadang tuh secara spontan ya, tindakan-tindakan kayak gini tuh secara spontan dilakukan, tapi tetap aja guys, tindakan yang kita anggap mungkin sepele itu ternyata salah besar. Okay, jadi diingatkan lagi nih untuk siapapun, dimanapun, ketika berperilaku, berperilakulah yang lurus-lurus aja, jangan yang menyeleweng-menyeleweng gitu. Okay, itu dia guys untuk informasi yang kedua. Ini lagi rame banget by the way informasi yang satu ini. Aku kayak udah melihat di TikTok, di thread, terus juga di Instagram. Rame banget FYP aku, kayaknya isinya ini semua deh. Ya, jadi reminder juga ya finally buat kita-kita ini. And ini apa namanya, especially buat kita-kita yang mungkin juga berprofesi sebagai MC. Memang MC itulah yang mengendalikan acara. So, reminder juga nih buat aku teman-teman berdua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Laksmi Pamuncak adalah seorang penulis dan penyair dari Indonesia yang dikenal atas karya-karyanya yang berkualitas dan mendalam. Dan Sri menjadi salah satu karyanya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Novel berjudul Sri mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang wanita bernama Saraswati atau Sri dan sejarah keluarganya yang kaya. Cerita ini mengangkat berbagai tema yang kompleks seperti identitas, cinta, konflik keluarga, dan perjalanan spiritual. Sebagai tokoh utama, Sri diceritakan sebagai perempuan yang lahir dari keluarga berlatar belakang yang sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan di Indonesia. Melalui kacamata Sri, pembaca diajak mengikuti jejak sejarah keluarganya yang panjang, termasuk perjalanan generasi-generasi sebelumnya dengan memperkenalkan karakter-karakter yang kuat dan kompleks. Dari keluarga Sri tersebut, novel ini juga mengeksplorasi berbagai aspek budaya Indonesia, termasuk seni, sastra, dan tradisi dengan penggambaran yang indah dan detail. Sementara itu, Laksmi Pamuncak juga membawa pembaca pada perjalanan spiritual Sri yang mencari makna dan tujuan hidupnya. Dalam pencariannya itu, Sri terlibat dalam berbagai pertanyaan filosofis dan moral yang menggugah pemikiran, serta menuntunnya pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri serta dunia di sekitarnya. Novel ini dipuji karena gaya penulisan yang indah dan narasi yang mengalir oleh Laksmi Pamuncak. Sehingga, secara keseluruhan, Sri merupakan sebuah karya sastra yang kuat dan mendalam, yang menawarkan sebuah perjalanan emosional dan spiritual yang memikat melalui mata karakter utamanya.
2: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

Ya sahabat Radio, untuk informasi terakhir di siang hari ini datang dari artis Indonesia yaitu Jessica Mila, yang kayaknya lagi rame juga ya diperbincangkan. Tapi Jessica Mila nih finally buka suara juga nih soal tudingan yang mengarah ke doi dan juga rombongannya setelah berlibur ke Pulau Padar, Labuan Bajo. Emang apa salahnya Sinjel? Ya jadi memang polemik ini tuh bermula dari setelah kantor Kesyahbandaraan dan juga Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Labuan Bajo ini menutup pelayaran menuju Pulau Padar dan Pelabuhan Komodo karena cuaca ekstrim. Jadi memang akses untuk kesana tuh lagi ditutup guys. Nah, jadi dari kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo yaitu Bapak Stefanus Risdianto menyatakan sanksi akan dijatuhkan kepada operator kapal bukan kepada penumpang. Jadi memang di sini itu yang melanggar ini bukan penumpangnya guys ya, tapi mungkin ada miskomunikasi yang terjadi pada akhirnya membuat Jessica Mila dan keluarga bisa mengakses lah untuk ke Pulau Padar Labuan Bajo, padahal lagi ditutup aksesnya juga ditutup. Ini bukan karena alasan yang gak jelas ya guys, memang karena alasan cuaca lagi ekstrim untuk keselamatan juga. Tapi operator kapal ini tetap saja masih ada yang berusaha untuk membuka akses tersebut, dan untuk saat ini masih dalam proses juga sih ya untuk penyelesaian masalah yang satu ini. Cuman nomor 2 balik lagi sih, memang kita harus lihat juga dari dua sisi. Mungkin dari sisinya Jessica Mila mereka nggak tahu, walaupun banyak juga yang beranggapan alasan aja dan segala macam. Tapi semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran ya, bahwa ini untuk keselamatan bersama. Ada alasan tertentu ketika satu tempat wisata itu sementara aksesnya ditutup. Ya mungkin inilah salah satunya untuk tujuan keselamatan. Well, nama Prado, itu dia informasi terakhir dari aku. Nanti setelah ini bakalan ada Nura yang nemenin kamu untuk Diwasan Kepri. Lanjut di segmen Sore Ceria sampai dengan jam 8 malam. So, Angela pamit, sampai jumpa besok sore sama aku. Bye-bye.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

0: What's on Kepri? What's on Kepri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
1: What's on Kepri? Tadi sudah sama Angela di Santai Siang. Nura yang lanjut nemenin kamu masih di Santai Siang Tepun Pro 2. Tapi ini lanjut sama Nura sampai nanti di jam 7 malam. Nah, kita akan ngebahas informasi-informasi dari Kepulauan Riau sampai nanti di jam 4 sore. Jadi tetap stay aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Menjelang hari kemerdekaan, teman Pro 2, ini ada sekitar 56 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Tanjung Pinang yang resmi memasuki pemusatan pendidikan dan pelatihan di hari Senin kemarin. Jadi kegiatan ini nantinya akan berlangsung kurang lebih selama 9 hari ya. Dari total 270 peserta yang mendaftar, ada sekitar 56 siswa SMA dan juga SMK sekota Tanjung Pinang yang dinyatakan lolos. Jadi ada 29 putra dan 27 putri yang akan dipersiapkan untuk menjadi pengibar bendera merah putih di peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pelatihannya itu ya gak cuma baris-baris aja, tapi juga ada pembentukan karakter, disiplin, dan semangat kebangsaan.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

lanjut lagi teman Pradua. Kali ini kita mau ngebahas tentang Satlantas Polresta Tanjung Pinang yang mengedukasi pelajar SMK Negeri 3 Tanjung Pinang lewat program Polantas Karib Polish Goes to School. Nah, jadi kegiatan ini sudah pasti ya, ada tujuannya. Yang pertama untuk meningkatkan kesadaran dan juga kedisiplinan pelajar dalam berlalu lintas. Dari mereka kan ini kan bisa dibilang dari pagi kadang udah pada banyak ya yang bawa motor sendiri, ya kan. Nah, jadi ini dikasih inilah wejangan, asik wejangan banget nih. Dikasih ya nasihat lah intinya untuk tetap berhati-hati karena ya mungkin juga orang tua enggak bisa ngantar, jarak rumah dan sekolah lumayan jauh ya. Jadi untuk kegiatan ini dimulai sekitar pukul 7 pagi di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang. Dan ini juga sebagai langkah preventif untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas dan juga mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti...

ceria Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini ada Nura pokoknya yang nemenin kamu di sore hari ini, teman Pradua. Selamat sore untuk kamu yang sudah perjalanan pulang kantor. Cepat amat jam segini udah pulang, udah di jalan. Kelihatan banget ya pulangnya tenggo sekali ya. Jam 4 pulang langsung gerak ya menuju parkiran, keren. Luar biasa. Oke, untuk di sore hari ini di jam 4 sore sudah pasti sudah bakal update dulu dengan informasi-informasi viral. Nanti di jam 5 kita akan masuk ke sesi topik ya. Terus setelah itu baru deh kita lanjut teman Pro 2. Ya, kita akan relay juga ke Pro 2 Jakarta. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang bareng Nora di sore ceria.

0: Randy, Randy, jogging gak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh gak makin gelap.
0: Ya gak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagian ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eyebrow.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi gak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.

Siapa di sini yang ngerasa dunianya indah banget semenjak kehadiran seseorang? Aduh, indahnya. Ya, tapi tahun perdua bisa ikutan upacara langsung di Istana Kepresidenan. Kepresidenan juga termasuk hal indah, guys. Kenapa? Karena kemarin kan itu sempat dibuka ini ya, kuota, ya kan? War ticket pokoknya untuk hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan ternyata itu menembus sampai 336.000 pendaftar. Nah, jadi Menteri Sekretaris Negara ini sudah mengucapkan terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berpartisipasi ya. Tapi katanya dia juga bilang kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, guys. Jadi dari agenda ya yang mungkin kurang lebih 5.500 yang disiapkan, tapi baru pendaftaran kurang lebih selama 4 hari dibuka itu sudah mencapai di atas 336.000 pendaftar. Nah, katanya ya, pemerintah ini akan menambahkan kuota tiket sejumlah 3.400 kursi karena pemerintah ingin memprioritaskan juga tiket-tiket ini untuk masyarakat yang sama sekali belum pernah ya, ya bukan yang udah pernah sekali dua kali gitu, yang sama sekali belum pernah ikut upacara hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Yes, teman Pro 2, masih barengan sama Dora di Sore Ceria Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut guys, ini kita mau relay dulu ke Pro 1 untuk informasi perakiraan cuaca.
1: Jadi kita akan mengetahui informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang ya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Fadris. Assalamualaikum Mas Fadris, selamat sore, apa kabarnya?
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Riki, kabar baik, alhamdulillah.
1: Baik, baik Mas Fadis, silakan untuk menyampaikan informasi cuaca untuk esok hari ini Mas Fadis.
2: Baik Mas Riki, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 17 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, seluruhnya diperakirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan untuk masyarakat agar selalu waspada terhadap munculnya titik panas ataupun hotspot yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan akibat dari panasnya suhu udara dan juga kuatnya tiupan angin. Demikian, terima kasih.
1: Baik Mas Fadis, berarti untuk besok belum ada tanda-tanda turunnya hujan nih Mas Fadis ya?
2: Ya betul Mas, masih belum ada potensi hujan besok.
1: Baik, terima kasih Mas Fadis atas informasi cuaca yang disampaikan. Selamat bertugas kembali dan sukses selalu. Selamat sore Mas Fadis.
2: Selamat sore Mas.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami.
4: Sore.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: so pretty.
1: Ih, mual lo. Ayo.
2: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
2: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
2: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
2: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
2: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
2: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura di sore ceria ataupun Pro 2. Tadi kita udah sempat ngebahas tentang ini ya, war ticket itulah ya, yang untuk upacara di hari tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Itu kan banyak banget ya yang war tiketnya, dan bahkan bisa dibilang baru 4 hari yang dibuka udah menembus sampai 336.000 pendaftar. Nah, jadi tahun kedua, kalau kita ngomongin soal ngewar tiket, sudah pasti konser ya kan? Udah pernah dong kamu ngewar tiket konser. Tapi Nura penasaran ya, konser apa sih yang kamu perebutkan banget tiketnya, guys? Coba dong kasih tahu ke Nura, kamu pernah berebut, memperjuangkan untuk mendapatkan tiket apa ya? Dispil ke Nura, cara gabungnya bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Indonesia Muda di Jakarta. Sejak itu, berkibarlah bendera kebangsaan merah putih di seluruh kepulauan Indonesia. Upacara bendera di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh negara Jepang ketika negara ini masih berkuasa di Nusantara. Di Indonesia, upacara bendera pertama kali dilaksanakan ketika proklamasi kemerdekaan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian menjadi presiden pertama di Indonesia. Tapi, kenapa upacara tidak dilaksanakan pada hari Jumat melainkan hari Senin? Karena Senin adalah hari pertama memulai kegiatan setelah libur di akhir pekan. Senin adalah awal siswa sekolah masuk setelah libur hari Minggu. Awal pekan dianggap layak untuk mengisi nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, kita juga dapat mengingat pahlawan yang dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia, dan kita pun akan berjuang selama seminggu karena tugas menjalankan sekolah atau kerja selama seminggu. Alasan yang kedua, jika dilaksanakan pada hari Jumat, orang-orang sudah mulai kehilangan semangat. Apabila upacara dilaksanakan pada hari Jumat, mungkin pelaksanaannya tidak sekusyuk hari Senin. Hal itu disebabkan karena rasa lelah setelah sekolah atau bekerja dari hari Senin hingga hari Kamis. Jika upacara bendera dilakukan di hari Jumat, maka akan berkurang tujuan dari upacara itu sendiri, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

Masih barengan sama Nura di sore ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi ya teman Pradua untuk topik kita di sore hari ini. Ngomongin soal pernah ngewar tiket apa sih kamu? Memperjuangkan tiket apa gitu ya. Kita bacain dulu dari Karina. Hai Kak Nura, selamat sore. Halo. Aku pernah banget war tiket konser idola aku. Jam 10 tiket dibuka, dari jam 9.30 udah siap laptop, HP, sama wifi. Nah pas masuk waiting room tuh deg-degan banget, takut kehabisan. Nah jujur ya guys, kamu terserah lah percaya atau enggak, tapi Nura, oh pernah lagi mau bilang gak pernah nge-war tiket, tapi pernah sebenarnya. Tapi akhirnya gak bisa, maksudnya tuh kayak gak dapet juga. Akhirnya pakai apa? Pakai jasa sih memang. Karena kalau gak kayak gitu tuh gak dapet. Waktu itu Nura berusaha untuk nge-war tiket open trip bus Jakarta. Jadi di atap terbuka gitu. Apa sih namanya tuh? Aduh lupa Nura, pokoknya gitulah. Bukan naik bus yang biasa ya, bukan. Ini yang benar-benar atapnya terbuka. Jadi kita naik ke atasnya begitu. Keliling ya ikonik-ikonik kota Jakarta lah gitu guys ya. Terus juga mana nih tadi nih? Nah begitu akhir dapat tiketnya rasanya tuh kayak menang undian katanya. Dan sampai sekarang tiketnya juga masih aku simpan. Karena apa? Karena perjuangannya gak main-main dong Kak Nura. Yoyoy. Masa iya dibuang? Cukup dia aja lah yang gak berguna untuk kamu yang kamu buang. Azik. Ya gampang aja ngebuang orang yang pernah dulu disayang ya. Lanjut dari Bang Fajar, katanya pernah rebutan tiket pertandingan sepak bola. Nah jadi ceritanya, awalnya tuh aku santai aja, mikir juga masih banyak waktu. Ternyata baru beberapa menit dibuka udah hampir habis katanya. Jadi aku sama teman-teman sampai bagi tugas, ada yang buka laptop, ada yang HP. Akhirnya dapat juga walaupun tempat duduknya gak sesuai dengan ekspektasi. Yang penting apa Kak Nura kalau udah kayak gitu? Yang penting masuk stadion dulu. Gimana-gimana tuh urusan nanti ya Bang ya. Yang penting apa? Yang penting masuk aja dulu, bergabung dulu di situ.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dora di sore ceria. Tapi kita sudah di sesi terakhir ya, teman peradua. Kenapa di sesi terakhir, Dora? Karena ini udah mau maghrib, walaupun masih di jam 18.15 menit ya, untuk di kota Tanjung Pinang tercinta kita. Tapi sebelum Nora pamit-pamit, itulah Nora bacain lah lagi dulu ya yang udah join. Mana tadi? Bang Fajar dan Nora bacain belum? Udah ya, Bang Dimas yang belum ya. Oke, kalau aku pernah memperebutkan tiket konser bareng gebetan waktu SMA. Masalahnya ya, tiketnya tuh cuma tinggal satu. Jadi akhirnya aku kasih ke dia, aku gak jadi nonton. Tapi lucunya sekarang orangnya udah gak sama, gak sama aku. Tiketnya juga gak jadi kenangan karena ternyata dia pergi sama orang. Iya ampun, sakit itu di sini teman pro 2. Iya bener bang. Ya ampun, jahatnya. Iya, geramnya Nura. Tegas lagunya apa nih? Bentar, pada. Oke, Olivia Rodrigo. Boleh, nanti Dora puterin ya. Terus juga Bang Satria. Bang Satria, oke. Sore, Nuya Bungsu. Sore, gimana kabarnya hari ini? Happy sekali ya. Gak pernah sih Nuya war tiket. Ya, karena gak ada acara besar juga di tempat aku. Nah, mungkin itu juga salah satu alasannya aku ya. Nah, tempat aku tuh lumayan jauh dari kota, dan di kotanya pun paling juga Kota Padang yang ada acara besar. Terus lebih The Rain, Rencana Berbahaya. Kalau nggak ada Ujung Pertemuan, Rencana Berbahaya. Wait ya, Rencana Berbahaya. Oke, okay, udah Nur masukin. Yang penting Nur ingat dulu, oke okay? Terus juga tadi siapa? Olivia Rodrigo. Oke, siap. Pokoknya nanti langsung Nora puterin-puterin aja lagu-lagu yang udah masuk ya. Tetap dengerin aja terus, pantau aja terus Bra 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

teman terbaik kamu. Yo yo yo. Tapi ini kita masih di sore ceria teman Pro 2. Tenang-tenang, kita juga mau relay kok ke Pro 2 Jakarta ya, tapi nanti di jam 7 malam. Karena salah satu lagu ini Nora bakal updatein kamu dulu dengan apa? Dengan info Pro 2.

0: Tahun berdua. Tahun berdua audio lagu Taylor Swift ini pakai dalam konten akun TikTok tim Trump dilaporkan dihapus karena persoalan hak cipta. Sebelumnya akun itu memang beberapa kali menggunakan audio dari lagu-lagu populer termasuk karya Taylor Swift. Dan salah satu yang bikin ramai adalah video bergaya AI yang menampilkan Donald dan Melania Trump sedang melihat kembang api dengan lagu A Ghost dari album Folklore sebagai audionya. Informasi selanjutnya, teman pro 2, tim sepatu roda Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Fujian, China pada tanggal 7-9 Agustus kemarin. Kontingen Indonesia sukses membawa pulang 19 medali yang terdiri dari 14 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. PB Borserosi turut mengapresiasi pencapaian ini dan mendorong para atlet untuk mengejar prestasi serta mengharumkan nama Indonesia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: kita pun Pradua, Dora pamit ya. Dan kita akan langsung relay ke Pradua, Jakarta.
1: Halo, selamat MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman Pradua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome ke MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamon namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama enggak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue enggak ada mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak aduh, gimana ya? Kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak oh iya udah bisa
0: paham
1: track gitu. Kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayak Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tapi, malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo kan gue ngasih demo gelontoran aja nih gue ada beberapa lagu kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang nggak apa-apa nih kak, gue bilang nggak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiinnya tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kan? Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hard.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis ini lah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Yeah, tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya orang
0: kan kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu.
1: Yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman lagunya kok kayak timpang banget gitu ya.
1: Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ, Mas.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, punya seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home,
1: yeah.
0: Gitu
1: yeah.
0: Kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya, retro. 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membuat lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya, kayak Phil Perry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve
0: gitu. Dan malah jadi single kedua ya kan? Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu, gue nggak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu cuman ya. Beda genre ya, beda treatment
0: betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya ya. Enggak wajib dia
1: dilakukan, diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin takkan ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuat lu bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya kan? Itu loh, gitu loh.
0: Jadi malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Ah itu dia. Iya kan. Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya,
1: jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh, enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya. Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul, betul, betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk merubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun. Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih, alien tuh orang. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikutinya? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya?
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh enggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu, tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak
0: sih,
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya lu cek ya data, buset jam 9
0: udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila
0: gitu. Wow Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Iya. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusmannya juga. Yes. Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi itu kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada through the fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Enggak tahu ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, enggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya, berarti apa ya maksudnya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya. Jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Ya secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
1: sebenarnya. Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tahu nggak lo kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lo nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lo coba deh hari ini.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak, duh besok kerja, ada
0: besok ini.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut gue.
0: Kuning sore ya, benar. Tapi kalau ngomongin soal Minggu benar juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuman sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah, lewat situ tuh kayak
0: Udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo, olahraga.
1: Kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga
0: gitu. Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus gue liat kayak ya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat ih video kayak gue bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi apa namanya gue lagi duduk, gue lagi gini gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh nggak dari acting tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih. Cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director ya. Benar. Dapat banget shot-shot. Padahal gue nggak ngomong nggak apa gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul. Benar.
0: Wow. Alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Benar. Sekarang gitu bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube. Mantap kamu YouTube. Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright, gitu. Bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa
1: diulang lagi. Bisa juga.
0: Atau mau di request di Produ FM juga bisa tentunya. Juga. Request juga, yang banyak juga. Tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Tak Kanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka.
0: Okay. Apa aja tunggu nanti lah. Nanti tunggu ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga, di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di gimana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik.
1: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru sih, seru. Seru, seru, seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih.
0: Tadi ya.
1: Ya.
0: Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya.
1: Ya.
0: Ini dari Fitro di Padang. Ya. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakalan ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Yeah. Oke, okay, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Thank you so much. You sukses so much. Selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sejam jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

Tebak peraduga, enggak semua orang gila masuk rumah sakit jiwa. Ada juga yang masuk kerja, apalagi shift malam. Sebenarnya itu ngomongin Aldi sih, teman peradua, yang bakalan nemenin kamu di shift malam ini sampai dengan jam 12 malam. By the way, teman peradua, di hari Selasa kita bakalan lanjut lagi di evening talk.

0: Dan untuk malam hari ini teman Pro 2, kita lanjut lagi di Evening Talk seperti biasa di hari Selasa. Siapa lagi kalau bukan ada Mbak Siska. Hai.
1: Hai, hai, hai.
0: Mbak Siska udah hadir di studio. Kalau misalnya kemarin Mbak Siska gak di studio, tapi di layarnya sendiri. Kali ini Mbak Siska hadir di studio teman Pro 2 untuk nemenin kita selama 1 jam ke depan. Dan di Evening Talk setiap hari Selasa sampai dengan jam 9 malam nanti. Mbak Siska,

0: baru jadi dewan juri acara apa di SD Swasta Bintan gitu ya. Itu lomba pengamalan Pancasila dan prakteknya dalam kesadaran kerjasama dengan anak-anak gitu ya, orang tua dan anak-anak. Dan saya merasa bahagia sekali bisa join jadi narasumber tadi. Jadi hari ini tuh hari bahagia karena saya melihat banyak anak-anak yang bahagia juga bisa belajar bersama orang tuanya bagaimana mengimplementasikan, mengamalkan Pancasila. Sila pertama itu apa, kemudian ngapain tuh dalam di rumah, ngapain kalau di sekolah, ngapain contohnya gitu. Terus ada hasil karya yang dibuat bagus-bagus sekali. Tapi juga ada anak yang bilang, ini buatnya dengan siapa, buat sendiri. Mamanya nggak bantu, mama masak, papanya nggak bantu juga, papa masak juga.
1: My handphone.
0: Jadi ini salah satu cara kita pengamalan Pancasila dimulai dari rumah gitu ya. Kemudian sekolah membuat lombanya, hasilnya luar biasa. Berarti ini ikhtiar kita bersama untuk makin membuat orang-orang Indonesia, kita warga negara Indonesia bisa mengamalkan Pancasila bersama.
1: Wow, itu seru banget. Itu tadi pesertanya berarti
0: anak SD. Jadi dibikin semua kelas 3 dan kelas 4 kalau saya tidak salah tadi. Semua anak-anak itu punya tugas untuk ikut lomba dan mereka berkreativitas macam-macam hasilnya. Orang tuanya juga terlibat.
1: Berarti jadi, sama orang tuanya juga ya.
0: Ya, jadi orang tuanya juga dinilai kan itu. Jadi nilai kerjasamanya, kemudian hasil kerjanya, kemudian kecocokan antara sila dengan contoh pengamalan dalam kesehariannya.
1: Seru banget. Itu mah ibaratkan jadi ada tambahan momen bonding ya jadinya ya.
0: Ya betul sekali, momen bonding sama orang tua. Dan akhirnya orang tua harus terlibat kan.
1: Iya benar.
0: Dalam kalau kita bicara tentang pengamalan Pancasila kan, anak-anak butuh apa? Butuh duku, butuh contoh. Itu yang tadi dibahas. Akhirnya hari ini menjadi hari yang bahagia untuk Bu Penyu gitu. Dan datang hari ini ya memang kebetulan memang tidak ada kegiatan mendesak lainnya. Minggu lalu tuh ingin hadir sebenarnya, tapi tiba-tiba ada satu dan lain hal yang membuat akhirnya gak bisa. Hari ini alhamdulillah semua aman-aman saja, kerja sampai sore juga. Tapi di kantor tadi kan lagi seru-seruan juga untuk menyambut 17-an.
1: Dekor-dekoran?
0: Dekor-dekor. Karena ada lomba dekor setiap divisi. Jadi setiap kita itu berpartisipasi untuk bikin ruangan divisi kita itu, ruangan kantor kita itu jadi wow. Nanti akan dilombakan begitu. Kita lihat hasilnya nanti, ruangan kami menang tidak ya.
1: Tapi kalau ngomongin tentang dekor-dekor koran ya, Audi juga ada lihat di sosial media, tapi nggak tahu ya kalau Mbak Siska pernah lihat apa nggak. Jadi dia itu lomba juga dekor-dekoran, bukan ruangan, lebih ke kursi masing-masing.
0: Kalau kita ini ruangan sih, satu ruangan divisi ya, besar itu kayak apa modelnya. Kami bikin spanduk besar, terus foto-fotonya dibikin foto-foto unik-unik gitu yang bakal kita lihat jeng-jeng-jengnya besok deh.
1: Jadi ini harus dilihat di sosial medianya Mbak Siska.
0: Sabar karena kayaknya kami akan jadi pemenang. PD sebelum menang gitu ya.
1: Ini kayaknya harus di spill hadiahnya berapa juta
0: spillnya. Spill hadiahnya tuh saya belum boleh spill karena ini secret mission juga. Didukung penuh oleh kepala kantor wilayah Kementerian Hukum Tapi besok juga kita ada acara donor darah di kantor. Jadi untuk teman Pro 2 yang berada di Tanjung Pinang mau donor darah, kalau udah biasa ke PMI, ke kantor kami deh, sekalian lihat-lihat gimana dekor kantor wilayah. Boleh datang ke kantor wilayah untuk melakukan donor darah bersama kami besok.
1: Seru banget teman Pro 2 tuh, yang rajin donor darah atau yang rutin lah ya donor darah bisa langsung ikutan juga. Kan langsung sana sekalian jalan-jalan ngelihat ya. Mana tahu sampai di sana bisa konsultasi juga gitu.
0: Oh iya.
1: Sekalian soalnya kan. Tapi kali ini malam hari ini teman Pro 2 kebetulan memang Mbak Siska datang ke sini. Aldi juga sangat-sangat happy sekali ya. Mbak Siska jarang banget datang ke studio. Sekalinya datang ke studio dia bawa oleh-oleh.
0: Heboh.
1: Hari ini beruntung sekali kepada diriku daripada semua wanita penyiar itu ya. Oke, malam hari ini teman Pro 2 sama Mbak Siska, kita selama 1 jam ke depan akan ngobrol tentang pramuka, karena Mbak Siska bilang di sini pramuka itu bukan cuma kegiatan tapi belajar nilai-nilai kehidupan. Nah, Aldi sebenarnya pengen nanya juga ke Mbak Siska, kenapa nih tiba-tiba ke pramuka ya? Tepuk tangan pramuka atau tepuk pramuka nih?
0: Iya, kita kan mau memperingati hari lahir pramuka nih. Aduh. Tanggal 14 Agustus. Dan ini jadi momen yang harus kita bicarakan bersama.
1: Sorry, sebelum Aldi lanjut, Aldi pengen minta maaf dulu kepada teman-teman pramuka sebelumnya, karena Aldi tidak ingat tanggal pramukanya. Jadi sebelumnya Aldi pengen jujur juga, Aldi tidak pernah ikut pramuka soalnya.
0: Kita lihat, tapi ya ini kan kalau dibilang salah satu jalan ya, yes, untuk belajar ya, gitu. Tidak hanya pramuka, ada banyak hal lain lagi yang bisa dipelajari. Tapi karena ini kita mau memperingati hari pramuka tanggal 14, maka kita angkatnya pramuka dong.
1: Benar.
0: Dan kalau boleh curcol dan buka kartu nih ya, tanggal 13-nya juga istimewa buat saya.
1: Tunggu Ali tebak deh. Hari pernikahan kan?
0: Ya, kalau Wulan pengantin baru, kalau kami pengantin baru 21 tahun.
1: Oh my god, seru banget. 21 tahun loh itu.
0: Iya, 21 tahun. Jadi kenapa bulan Agustus itu membahagiakan, yes, karena Indonesia merdeka, kami berumah tangga, pramuka juga lahirnya di Agustus, dan hari pengayoman 19 Agustus tempat saya mengabdi. Jadi Agustus itu istimewa karena banyak sekali hari-hari istimewa di bulan Agustus.
1: Bener, Aldi juga di bulan Agustus.
0: Oh gitu ya, buka kartu dong. Mau kita ceplokin telur atau mau kita bawain cake gitu ya?
1: Tidak usah. Memang bulan Agustus ada, bulan Agustus itu adalah bulan yang sangat spesial.
0: Iya. Karena ada yang lahir bulan Agustus sih ternyata.
1: Oke, jadi Mbak Siska, untuk ngebahas tentang pramuka, memang banyak dari pramuka ini bisa kita ambil nilai-nilai kehidupannya, betul ya Mbak Siska ya?
0: Iya, betul sekali. Jadi kalau kita merujuk ya, kenapa diangkat tema ini, karena memang tanggal 14 sebentar lagi. Kemudian kalau kita lihat tema tahun ini, kalau tadi Mas Aldi bilang di awal, saya bukan orang pramuka loh, gitu kan. Saya mau bilang saya awalnya pramuka banget, SD saya pramuka, ikutlah pergi kemah kemana-mana. Karena saya SD-nya, ibu saya guru di sekolah tempat saya sekolah. Jadi setiap pergi pramuka pasti ada ibu saya, dan saya boleh pergi ikut camping segala macam gitu ya. Kemudian waktu SMP saya juga ikut pramuka, tapi di SMP saya selalu dilarang buat camping, buat acara apa nggak dibolehin sama papa saya. Akhirnya pas masuk SMA saya nggak pramuka lagi lah, saya nggak boleh kemana-mana. Terakhir saya pramuka SMP itu bisa pergi berkemah ke sungai, ke Gunung Lengkuas. Gunung Lengkuas itu tempat air besar ya, di Gunung Lengkuas itu terakhir kali itu papa saya masih nggak kasih. Saya bilang, pak ini udah terakhir loh, pak ini kelas 3, kapan lagi kamu pergi pramuka, mau pergi camping gitu kan, masa udah terakhir kali, udah kelas 3 ini, bilang gitu kan. Akhirnya dibolehin, itulah terakhir kali. Terus SMA memilih untuk tidak join karena nanti juga gak bisa ikut-ikut juga gitu kan. Tapi dari karena di sekolah dulu tuh ada kegiatan yang menggunakan bahasa Inggris, pramukanya. Karena saya gak ikut pramuka, karena bahasa Inggrisnya lumayan, saya yang dipilih untuk ke Lagoy. Dulu masuk Lagoy itu susah ya. Jadi dari sekolah kita perwakilan yang bisa ikut, bukan anak pramuka murni, tapi terpilih karena itu ada acara gabungan dengan Singapura. Jadi siswa Singapura datang, kita goro di Lagoy, dulu di sungai kecil itu, membersihkan sekolah juga sama mereka. Ada 4 malam ya, bermalam di sana. Nah itu ikut kegiatan pramuka juga, meskipun bukan anggota pramuka resmi dari sekolah waktu itu.
1: Tapi itu, pengalaman dari kegiatan pramukanya sudah lumayan ada informasi yang didapatkan dari SD, SMP, dan SMA juga mengikuti kegiatan pramuka walaupun bukan official anak pramuka ya.
0: Betul sekali, benar sekali ya. Jadi tapi saya mendapatkan pasangan hidup ayang beb saya itu seorang pramuka
1: sejati.
0: Sampai banyak mendapatkan pundi-pundi dari pramukanya. Dan terakhir sempat ikut untuk pelatihan di Jogja zaman kuliah. Dan dia sampai kuliah pun masih ikut UKM pramuka. Jadi orang pramuka banget. Dan saya merasakan lah apa yang dia dapatkan dari pramuka. Saya ikut menikmatinya ya gitu. Dan anak-anak saya pun anak-anak pramuka gitu. Sampai ikut jambore gitu ya. Anak perempuan saya sampai ikut jambore. Si abang juga, tapi abang gak sampai ke tingkat nasional. Tapi pengalaman pramuka anak-anak juga alhamdulillah kayaknya saya ikut rasakan.
1: Iya, karena ibaratkan kayak anak-anak menceritakan, terus juga suami Mbak Siska menceritakan pengalamannya ke Mbak Siska dan sebagainya.
0: Dan saya merasakan apa yang mereka dapatkan dari pramuka.
1: Oh gitu, apa? Salah satunya?
0: Salah satunya, suami saya itu paling sigap kalau beberes kemas-kemas, mau kita mau pergi kemana, packaging untuk barang-barang yang mau dibawa, travel bag itu packing itu nomor satu deh. Packing iya. Terus kalau mau pergi-pergi dia paling cepat kemas-kemasnya. Terus kalau sampai hari ini gitu, kalau mau pergi-pergi beliau lebih cekatan daripada saya gitu.
1: Itu mungkin peletakan barang-barang lebih rapi.
0: Iya, betul sekali, lebih rapi dan banyak muatnya gitu.
1: Biasanya dalam satu koper ya. Kalau anak laki itu biasanya ya udah asal masuk bisa kekunci.
0: Oh, gitu. Lebih beres suami saya daripada saya kalau packingnya. Jadi itu efek dari pramuka rasa saya gitu. Jadi jiwa kepemimpinannya pun saya rasakan dan menjadi leader, teamwork yang bagus lah gitu.
1: Luar biasa. Tapi tadi kan sempat kita tarik ulur juga kalau memang pramuka itu identiknya dengan baris berbaris ya Mbak ya. Terus juga kemah, camping.
0: Nah, betul.
1: Tali temali. Betul. Yang kali tahu gitu ya. Terus habis itu, nah sebenarnya dari yang paling penting ya, yang paling penting yang ditanamkan dari kegiatan-kegiatan itu sebenarnya nilai-nilai apa aja sih Mbak?
0: Kalau saya lihat ya, pramuka itu mengajarkan banyak keterampilan hidup dan kepemimpinan. Dan mereka itu bisa bekerja sama dalam tim dengan baik. Nah itu yang saya rasakan. Saya mungkin orang pramuka zaman SD gitu ya, mungkin masih main-main. Tapi saya mesti belajar lagi dan lagi untuk bekerja sama dalam tim. Kayaknya ego saya masih besar. Terus saya tipikal orang yang kalau orang gak terima pendapat saya ya udah, saya jalankan sendiri. Tetap tidak memaksakan, tapi saya tetap jalankan sendiri gitu kan. Tapi kan kalau dalam pramuka teamworknya itu memang harus sama-sama, semuanya sama-sama. Saya mungkin harus belajar lagi untuk itu. Nah, kalau kalau saya lihat orang-orang anak-anak pramuka itu bisa bekerja sama dalam tim dengan baik, mencapai misi bersama dengan baik, dan keterampilan dalam hidupnya itu pun terasah dengan baik. Kalau saya mengambil sisi dari orang-orang pramuka terdekat dengan saya ya gitu. Itu sih yang saya lihat. Dan kalau kita mengacu pada tema Hari Pramuka tahun ini, disepakati adalah memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas. Jadi swasembada pangan loh, berarti menanam begitu ya. Menetapkan langkah organisasi. Jadi organisasi ini semakin diperkuat untuk bisa menjadi orang-orang yang punya kemampuan untuk menghasilkan pangan yang baik lewat menanam, menurut saya, supaya bisa mencapai Indonesia Emas di 2045 nanti. Nah itu kan tema tahun ini gitu. Jadi pramuka nanti akan lebih banyak lagi yang harus dilakukan berkaitan dengan alam. Mereka juga pencinta alam. Saya masih ingat ya waktu saya SD itu pergi hiking di hutan lindung.
1: Hutan lindung
0: Itu juga jadi kalau sekarang mungkin nggak mampu ya karena udah tua mungkin gitu ya, terus jalan aja jatuh apalagi hiking gitu ya. Tapi zaman itu memang menjadi satu hal yang sangat membuat kita bahagia mengenal alam, mencintai alam dan melihat sekitar ya, hutan lindung loh, cuma hutan lindung Tanjung Pinang, apalagi kalau berkesempatan ke tempat-tempat yang lebih baik lagi, pasti banyak pengalaman yang bisa didapat dan itu memacu kita untuk bisa bukan sekedar berorganisasi seperti tema, tapi banyak pengalaman hidup yang bisa didapat dan akhirnya bisa menyiapkan diri menjadi pemimpin berikutnya.
1: Baik. Nah, berarti untuk tema di Hari Pramuka di tahun 2026 ini bertujuan intinya itu adalah mengajak untuk teman-teman pramuka semuanya, kita bisa menanam bersama.
0: Ya, begitu ya. Ya, sepertinya seperti itu. Nanti kita langsung lihat waktu upacara peringatan Hari Pramuka 2026 nih tanggal 14, 2 hari lagi.
1: Wah, ya. Ini kita bakalan lihat sama-sama nih teman pramuka. Tapi ada bedanya kan kalau di pramuka itu kan kita memang diajarkan yang namanya disiplin ya, Mbak. Ya. Itu kan juga jadi salah satu nilai-nilai kehidupannya.
0: Nah, kalau saya lihat kan setiap organisasi kan punya kedisiplinan gitu ya. Tapi Pramuka ini kan menjadi organisasi plat merah. Maksudnya organisasi yang didukung pemerintah gitu kan. Memang betul di setiap sekolah ada Pramuka. Jadi memang sesuatu yang dicanangkan dan mendunia, bukan mendunia, memang dunia yang punya Pramuka. Dan ini bukan hanya jambore nasional, bisa jambore internasional juga gitu kan. Jadi kalau masalah kedisiplinan, dia di atas rata-rata menurut saya. Karena di dalam Pramuka kita juga belajar baris berbaris. Saya masih ingat dulu ya, ikut lomba baris berbaris ini, waktu itu kaki saya luka tergores di lutut, sampai sekarang masih ada bekasnya. Tapi karena latihan untuk lomba keliling Tanjung Pinang itu latihan terus akhirnya luka itu di kaki itu deket tulang. Sampai dia hidup sampai saya 3 bulan tidak sekolah loh waktu itu. Karena bernanah kaki saya itu, lukanya lama karena kan berjalan terus, bawa jalan sampai tanding. Habis tanding baru sakitnya parah. Tapi udah selesai tanding, tapi hidup jadi luka itu. Sampai akhirnya saya butuh 3 bulan tidak sekolah. Ranking saya juga turun sampai ke ranking 14 kalau saya tidak salah itu. Akhirnya saya harus tapi itu PBB, tapi saya mencintai ya, makanya saya nggak ngerasain sakitnya. Selesai bertugas baru saya merasa sakit dan akhirnya memang itu makan waktu untuk penyembuhan karena luka yang bernanah. Tapi itulah PBB itu juga hal yang baik gitu kan.
1: Itu berarti juga efek dari apa namanya, kita menanamkan disiplin dari kita gitu ya Mbak ya. Nah, tapi Aldi pengen nanya juga ke Mbak Siska, sebenarnya kalau ngomongin tentang disiplin nih, apa sih bedanya orang yang disiplin karena takut dimarahi dengan orang yang memang udah punya kesadaran untuk bertanggung jawab gitu?
0: Nah, kalau saya bilang bedanya itu memang lebih kalau orang yang sudah punya merasa tanggung jawab melaksanakan disiplin itu memang dari hatinya gitu ya. Kalau orang yang belum kan masih terpaksa akhirnya tidak membawa hasil yang baik. Tapi kalau orang yang memang karena dari hatinya itu akan membawa hasil yang baik untuk sikap dia ke depan dan secara bersikap dengan orang-orang di sekitar. Jadi efeknya jauh lebih berasa bagus ketika orang itu memang dari hati. Tapi kalau hanya terpaksa nanti akan membawa hal yang buruk lagi gitu.
1: Nah, ini juga sudah ada yang bergabung bersama kita Mbak Siska. Tapi sebelum itu kita pengen say hi dulu aja buat teman Prodo yang lagi dengerin kita. Dan pastinya untuk di malam hari ini spesial banget. Kenapa? Karena kita live-nya ada di dua channel. Yang pertama di Prodo FM dan juga di RRI Tanjung Pinang langsung teman Prodo. So, buat kamu jangan beda frekuensi, abis ini kita bakalan lanjut lagi. Jadi buat yang punya pertanyaan, silakan berikan pertanyaan kamu. Nanti kita bakalan bacain satu persatu dan Mbak Siska akan menjawab satu persatu juga. Tetap di Evening Talk.

0: Masih di Evening Talk Tumang Pro 2 dan masih di Jaga Malam Evening Talk dan Mbak Siska Sukmawati tentang pramuka bukan cuma kegiatan tapi belajar nilai-nilai kehidupan. Tadi kita juga sempat ngobrol juga teman Pro 2, memang kalau ngomongin tentang pramuka, Mbak Siska ini waktu sekolah bisa dibilang pramukanya mungkin tidak full time pramuka, yep. Tapi orang-orang tersayangnya pramuka abis teman Pro 2. Memang sebenarnya Aldi setuju sih, memang pramuka itu masuk ke dalam kehidupan nyata itu nilai-nilainya banyak banget ya Mbak Siska. Bisa dibilang kayak kalau orang yang pernah ikut pramuka abis itu bertahun-tahun, Mbak Siska, Aldi pribadi menganggap orang itu pasti punya pribadi yang yep. luar biasa, karakternya baik.
1: Betul.
0: Iya, benar nggak?
1: Saya membaca, kemudian saya mengambil dari yang saya baca, saya membuktikan, gitu ya. Pembentukan karakter dalam pramuka itu tinggi. Karakter apa? Karakter rasa tanggung jawab.
0: Yes.
1: Dia punya kemudian disiplin yang tinggi.
0: Benar.
1: Kemudian mereka ini punya kepercayaan diri yang tinggi dan punya jiwa kepemimpinan. Nah, itu dalam pembentukan karakter mental ya. Saya ngelihat itu dan saya kadang-kadang agak kesel ya kalau sama ayang beb saya kalau mau pergi gitu kan. Pokoknya harus on time gitu. Saya selalu bilang, ingat ya, kita nih pergi holiday, bukan pergi kerja, bukan tapi dia harus on time. On time jam sekian. Jadi disiplin yang tinggi, rasa tanggung jawab dan ya kalau dibilang ya, saya dulu suami saya di Batam gitu ya. Sekarang udah di Jakarta lebih jauh. Enggak mungkin dia enggak hadir apel Senin pagi gitu. Terus enggak mungkin terlambat. Jadi disiplin yang sangat tinggi dan bertanggung jawab dengan apa yang diberikan gitu ya. Terus kepercayaan dirinya memang tinggi karena mereka bertim gitu ya. Nah, punya jiwa kepemimpinan yang baik menurut saya. Jadi bukan hanya saya baca bahwa pramuka akan membentuk karakter mental ini, tapi saya melihat memang banyak mental-mental yang terbentuk dengan karakter itu. Punya rasa tanggung jawab, punya disiplin yang tinggi, kemudian kepercayaan diri yang tinggi, jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kemudian selain itu, pramuka ini juga punya nilai keterampilan dan sosial yang tinggi. Apa itu? Kerjasama. Mereka selalu kerjasama. Terus mandiri banget gitu ya. Kemudian punya kepedulian sosial yang tinggi dan pencinta alam gitu ya. Kayak suami saya tuh kemana-mana mau nanam, nama pohon apa nanti dimintain boleh nggak, nanti sampai di rumah ditanam. Jambu nggak boleh ditanam di depan halaman, ditanam dalam pot pun berbuah juga gitu kan. Jadi ini keterampilan dan sosialnya memang berhasil dipupuk oleh pramuka. Kalau ada yang bilang, ah dia anak pramuka, nggak begitu. Setiap kalau saya lihat setiap anak pramuka yang mengikuti fase pembentukan dalam organisasi, pasti mereka akan punya karakter yang baik dan mereka mempunyai keterampilan yang tinggi, termasuk dalam tali menali, ikat mengikat nih. Mohon maaf ya, saya pernah ke Pekanbaru gitu ya, terus butuh gantungan buat jemur baju gitu, terus suami saya yang bikinin gantungan baju, terus kita datang lagi, tuh loh gantungan baju yang suamimu buat, katanya gitu. Iya, masih terpakai ya gitu. Maksudnya waktu kita datang tuh kita cuma mendadak buat aja, terus suami saya yang buat gitu. Ternyata itu masih available dan terpakai lama gitu kan. Nah, berarti kan apa yang dilakukan tuh bermanfaat gitu. Jadi karena mereka bikinnya bukan sekedar pasang tali untuk bikin jemuran, tapi dia bikin dengan ilmu yang mereka pelajari dan mereka asah di pramuka, sampai apa yang mereka lakukan itu bermanfaat dan berdaya guna lama.
0: Wah, gitu. Tapi gini, ini ada sih yang Aldi juga sebenarnya pengalaman-pengalaman yang Aldi dapatkan dari teman-teman Aldi yang memang aktif banget di organisasi nih Mbak. Mau itu dia di sekolah atau juga di kampus. Tapi Aldi nggak tahu apakah di Mbak pernah ada orang yang mungkin punya pengalaman yang sama juga gitu. Jadi dia tuh aktif banget organisasi, terus dalam kehidupan sehari-hari itu dia masih kayak suka bohong, gak bertanggung jawab atau merugikan orang lain. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang salah dari prosesnya dia itu? Apakah pendidikannya? Apakah organisasinya? Gak tahu juga.
1: Kalau yang begitu tuh, kalau saya boleh pakai istilah, ada hutang pengasuhan yang belum selesai dari keluarganya. Jadi keluarga itu sangat menentukan. Kalau di luar dapat yang baik, keluarga tidak mendukung, akhirnya yang tidak baik itu akan terulang. Dia akan, karena kan dia lebih banyak ketemu dengan orang-orang di terdekat ya, di rumah. rumah. Kalau pramuka kan seminggu sekali gitu kan. Sementara yang dia temukan setiap hari di sekitarnya tidak mendukung gitu. Jadi kalau saya bilang rumah menentukan. Tapi kalau rumahnya baik-baik saja, dapat di luar bagus, balik ke rumah didukung, itu akan terus terasa begitu.
0: Banyak efek juga yang menentukan dia gitu ya, Mbak.
1: Betul.
0: Jadi nah, ini ada yang nanya di YouTube juga, Mbak. Seperti biasa, Mbak pasti tahu siapa.
1: Iya, panggil aku cantik lah kalau saya.
0: Katanya, assalamualaikum Bang Aldi dan Bu Siska.
1: Waalaikumsalam.
0: Pramuka,
1: terima kasih ya.
0: Betul. Pramuka itu bertujuan membentuk generasi yang taat hukum. Apakah pendidikan pramuka saat ini sudah cukup membekali anak muda untuk memahami hak, kewajiban serta konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari? Itu baru pertama. Masih ada sekitar 3 pertanyaan lagi.
1: Yang satu saya jawab dulu.
0: Satu jawab
1: dulu. Mumpung saya masih ingat tentang ada 9 metode baru kepramukaan yang terbaru.
0: Oke, apa itu?
1: Ada pengalaman dan kode kehormatan pramuka. Nah, ini hal baru, metode baru. Kemudian belajar sambil melakukan. Jadi learning by doing gitu ya. Kemudian kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi.
0: Oke.
1: Jadi sekalian itu. Kemudian kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, ini ada hal-hal yang baru yang dipelajari dalam pramuka terkait dengan hal-hal yang menantang juga. Nah, termasuk dalamnya itu ada teknologi gitu. Kemudian kegiatan di alam terbuka. Ini udah biasa, tapi ini lebih menjadi satu metode terbaru juga. Kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan yang sekarang kan banyak ditempel-tempel tuh. Anak saya juga gitu. Oh, kalau udah ini tempel lagi, kalau udah ini tempel lagi, banyak sekali. Nah, itu karena perlu, anak setiap anak itu perlu penghargaan untuk membuat merasa dia tambah percaya diri gitu.
0: Jadi reward ya.
1: Reward, diberikanlah itu penghargaan. Kemudian ini yang termasuk penting, ada satuan terpisah antara putra dan putri. Karena hari ini banyak sekali kan hal-hal yang tidak terbaik, tidak baik terjadi di tengah anak-anak kita ketika bergabung laki-laki dan perempuan. Jadi pramuka sekarang punya metode kepramukaan yang terbaru, ada satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi kayak di pondok ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat gitu ya. Kalian kemudian juga ada hal-hal yang membuat pramuka menjadi kekinian gitu ya. Nah, itu 9 metode pembaruan di pramuka. Jadi kalau dibilang apa yang bisa dipelajari nih, hal yang baru nih dalam pramuka. Kalau pertanyaannya nyambung ya dengan apa yang saya jelaskan barusan gitu ya. Jadi ada belajar sambil melakukan, nah kemudian belajar berkelompok dengan sistem beregu gitu kan, bagaimana bekerja sama dalam tim gitu. Kegiatan menarik itu seperti apa? Kegiatan yang sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak itu. Sekarang lagi apa sih trennya, apa sih gitu. Itu tetap dilakukan. Kemudian juga ada kemitraan dengan anggota yang dewasa, dewasa-dewasa, anak-anak-anak-anak gitu. Dan ditambah dengan tadi sistem tanda kecakapan ya, ketika mereka sudah berhasil melakukan sesuatu, mendapatkan maka ada tanda kecakapan yang membuat diri mereka punya nilai lebih, tapi tidak untuk sombong juga, untuk memacu teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama, punya kecakapan yang sama, sehingga semakin bahagia dan belajar dengan gembira begitu.
0: Ibaratkan mereka punya titik pencapaian, apa yang mereka kejar itu ada.
1: Ya, gitu ya? Betul sekali.
0: Ini berarti tema bukan tema, lebih pembelajaran terbaru dari pramuka yang sekarang ini lagi diterapkan begitu ya, Mbak ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Nah, lalu kata si panggil aja gua cantik ini, dia bilang
1: dia cakep deh ya.
0: Cakep ya. Kalau pramuka bertujuan membentuk karakter anak muda, kenapa masih banyak masalah karakter saat ini? Apakah yang salah sistemnya, pelaksanaannya, atau lingkungannya?
1: Dia selalu punya pemikiran begitu. Mudah-mudahan saya berharap dia bisa membentuk keluarga yang baik nanti untuk menghasilkan generasi yang baik. Karena kalau kita mau melihat salah, kalau kita terus mencari kesalahan, kita tidak akan mendapatkan solusi. Tinggalkan dulu fokus pada bagaimana cara memperbaiki. Tapi kalau saya boleh jawab gitu, kesalahannya di mana? Kembali setiap kita tuh pasti punya kurang dan lebihnya masing-masing. Jadi yang salah itu mungkin di satu titik, gini ya, sama kenapa misalnya saya ambil contoh selingkuh. Selingkuh itu terjadi hanya karena celah yang kecil, bukan hal besar gitu. Kecil aja celah itu, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Sama ketika bicara tentang kenapa generasi ini akhirnya banyak yang salah, karena sebenarnya sejujurnya bukan hanya pramuka yang mengajarkan hal-hal baik. Ada PMR, zaman saya sekolah saya juga ikut PMR waktu SMP.
0: PKS, kemudian ada
1: PKS gitu, yang selalu baris berbaris gitu ya. Banyak sekali organisasi yang mengajar kita banyak hal. Nah, semua itu mengajarkan hal-hal yang baik. Ya. Kenapa pramuka lebih terkenal? Karena mendunia gitu ya, dan memang sudah terpupuk lama, 61 tahun untuk Indonesia misalnya. Jadi memang sudah banyak bukti, dan tokoh-tokoh yang lahir dari pramuka sudah memperlihatkan kepiawaian dan kesuksesannya memimpin gitu. Nah, kalau ditanya kenapa masih ada yang salah? Memang banyak ada yang masuk ikut di organisasi cuma sekedar ikut-ikut teman, satu. Kemudian tidak menjalankan apa yang dipelajari. Sama kalau saya mungkin pernah berbagi tips ya, apa yang harus dilakukan untuk menyiapkan diri menjadi generasi emas. Yang pertama adalah belajar agama dan mengamalkannya. Kalau kita belajar tapi kita tidak amalkan, dia gak jadi sesuatu. Sama ketika ikut organisasi pramuka atau apapun itu, kalau apa yang diajarkan dalam organisasi itu tidak dilaksanakan, tidak dilakukan, maka dia tidak akan membawa efek. Jadi salahnya saya bilang pada personnya langsung. Maksudnya orang yang mengikuti, kenapa, atau generasi yang mengikuti tidak konsentrasikah atau tidak mengamalkannya kah? Nah, dan tidak ikut karena keinginan hati, hanya ikut-ikut saja. Tapi terkadang saya menilai ya, lebih baik ikut-ikutan yang akhirnya nanti akan menjadi jatuh cinta.
0: Setuju, gitu, karena dulu kan? Waktu di sekolah itu kayak misalnya kita tuh di SMA, Aldi ya, selagi Aldi ingat, dulu tuh kayak diwajibkan ikut organisasi, ibaratkan harus ikut ekskul, apapun itu. Nah, yang awalnya udahlah ikut
1: PMR, daripada nggak ikut,
0: bener, gitu ya? Udahlah ikut PMR aja, udahlah ikut OSIS aja, malah keterusan, malah punya adik junior.
1: Nah gitu, kita kan merasa berkembang dan dapat tempat,
0: punya
1: wadah.
0: Bener.
1: Anak-anak hari ini kan butuh wadah gitu. Nah, makanya wadahnya itu kalau sudah tepat, dia juga harus bisa. Kalau orang Jawa bilang kan, weteng tresno jalaran sekukulino.
0: Apa itu artinya?
1: Gitu kan? Kebersamaan itu akan melahirkan kecintaan gitu ya, kalau saya nggak salah nih ya, jadi kebersamaan itu akan melahirkan rasa cinta.
0: Gitu.
1: Jadi kalau sering-sering kumpul, akhirnya dia cinta terhadap apa yang dia lakukan, dan akhirnya kalau sudah mencintai akan memperjuangkan untuk mempertahankan kan, akan menjaga apa yang kita cintai. Dan di bulan kemerdekaan ini saya juga berharap kita semua bukan hanya cinta hari merdeka, tapi menjaga hari merdeka ini untuk tetap merdeka dengan mengisi kemerdekaan dengan baik.
0: Iya benar. Banyak banget tuh kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya Mbak ya.
1: Iya betul sekali. Itu, jangan cuma sekedar lomba, ikut lomba makan kerupuk ya.
0: Iya benar lagi. Tapi itu sih yang harus, yang dapat untungnya sih Mbak.
1: Iya, yang jual kerupuk.
0: Ya, lanjut lagi. Katanya dia bilang, apakah nilai patriotisme dalam undang-undang gerakan pramuka masih relevan bagi Gen Z dan juga Gen Alpha?
1: Nah, itulah ditentukan 9 cara baru tadi, sehingga akan bisa mengikuti. Kan tadi kita sudah lihat ya, bahwa ada kaisan, sistem satuan terpisah antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian juga ada belajar sambil melakukan tadi, pengamalan kode kehormatan gitu ya. Sistem beregu, kemudian kegiatan menarik dan menantang yang sesuai dengan kecanggihan teknologi hari ini. Jadi bermainnya enggak hanya dengan alat-alat seperti dulu lagi, ada juga yang kecanggihan-kecanggihan itu. Jadi terus available, karena kan orang-orang yang berada di pramuka ini kan terus dilatih dan dibina. Terus mereka kan juga ikut berpikir, jangan sampai pramuka jadi sesuatu yang ditinggalkan gitu. Jadi dikeluarkanlah metode baru untuk belajar dalam pramuka yang lebih menarik, akhirnya bisa tetap menjadi perhatian, mendapat perhatian dan diikuti oleh generasi zaman.
0: Ibaratkan lebih cepat berkembang juga dengan apa yang sudah berjalan pada saat ini ya, Mbak ya.
1: Sesuai tadi dengan gen-gen itu tadi.
0: Benar.
1: Ya. Kita ya ini kalau bicara tentang mendidik anak gitu kan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Kita nggak bisa paksakan pakai metode lama, sementara anak zaman now nggak pakai metode itu lagi.
0: Benar, gitu benar,
1: kan? Benar. Sama hari ini ketika saya bilang, saya tuh tinggal di Kampung Kolam dulu ya, pergi sekolah ke SD 12 Tanjung Pinang Maru Barat itu di Bukit Semprong.
0: Yeah.
1: Itu jalan kaki SD gitu. Saya TK deh, TK Pertiwi. Dari Kampung Kolom ke TK Pertiwi di Jalan Riau itu jalan. Terus ke SD jalan, saya ke SMP 1 jalan, saya ke SMA 3 jalan. Saya kuliah kos-kosan cari deket yang jalan juga. Tapi kalau hari ini dipaksain ke anak-anak masih belum bisa. Kok harus jalan? Kan ada motor, kan ada. Nah, kan sulit kan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kedewasaannya kita bisa ya. Hari ini anak saya kuliah di Undip yang besar, itu jalan juga. Enggak dikasih fasilitas motor. Karena semakin dewasa kan semakin bisa diberikan pemahaman bahwa ini loh begini. Akhirnya ya sekarang kuliahnya 10 menit nyampe ke kos-kosannya, enggak pakai kendaraan tapi disiapkan helm dan payung, juga jaket. Kalau nanti dirimu mau pergi nak sama temenmu pakai motor temenmu, kamu pakai helm. Helmnya disiapkan gitu. Terus kamu pakai payung, bawa payung. Nanti kalau hujan ini pakai payungnya. Gitu ya. Terus disiapin mantel juga. Kalau kamu butuh mantel, kalau kamu pergi sama temanmu pakai mantelmu. Jadi motornya saja yang tidak disiapkan. Yang lainnya sih dia punya, tapi dia tidak dikasih motor. Nah, ini adiknya mau pergi kuliah juga, kita doktrin dengan hal yang sama. Karena kadang-kadang lose control. Kalau sudah punya sendiri, mau kemana aja, jam berapa aja bisa kemana aja. Nah, itu mungkin yang kita komunikasikan baik-baik. Dan anak-anak ya alhamdulillah di rumah kami tidak boleh bawa motor, tidak boleh bawa mobil gitu ya sebelum 17 tahun, dan setelah 17 tahun kursus dan mereka sudah bisa pakai kendaraan dua-duanya, motor bisa, mobil bisa. Nah, ini menjadi bukti bahwa kami memberikan kesempatan di depan kami, tapi kalau di sana tidak gitu. Jadi mudah-mudahan mereka belajar bertanggung jawab dengan apa yang diberikan.
0: Itu juga mungkin jadi sesuatu hal, kalau misalnya mereka adalah anak pramuka, itu adalah salah satu hal sederhana yang mereka lakukan ketika mereka tidak pakai seragam pramuka.
1: Iya.
0: Gitu ya,
1: betul sekali. Dan jadi sekarang skill itu harus diisi. Tapi tahu kapan skill itu harus digunakan. Gitu. Pada tempatnya sama. Sekarang saya punya anak magang di kantor nih. Baru penerimaan kemarin ya untuk gelombang untuk di edisi 2 nih, kedua di Kanwil Kementerian Hukum. Yang kemarin yang periode Januari sampai dengan Juni itu empat orang di bawah tim saya, empat-empatnya nggak bisa bawa mobil. Jadi kalau misalnya saya mau pergi penyuluhan bawa mereka, saya yang nyetir gitu. Terus saya siapkan anak saya. Saya pinginnya nanti kalau mereka magang atau magang di kantor apapun, ketika tanya bisa bawa, bisa nyetir, bisa bawa motor, bisa. Jadi bisa membantu. Nah, pas yang ini saya masuk empat orang lagi, saya siapa yang bisa bawa mobil? Ada dua orang perempuan bisa bawa mobil. Wah, ini bakal jadi tim ngebolang saya ya. Nanti kalau kita, karena kan di perjalanan kadang-kadang kita butuh baca, butuh apa. Jadi kalau mereka bisa nyetir kan mereka bisa bawa mobil. Saya yang tinggal ini ngarahin gitu, menemani. Waktu saya ada CPNS dulu di kantor saya dulu, baru bisa bu, kamu berani bawa nggak? Boleh nggak bu kalau pakai mobil? Nggak apa-apa, kan saya duduk di samping kamu, kamu bawa. Akhirnya dia jadi semakin pakar kan bawa mobil. Jadi memang harus diberikan kepercayaan anak-anak kita. Tapi ya itu, menempatkan pada tempatnya, pada waktunya. Bukan asal kapan dia mau aja.
0: Benar,
1: diajarkan untuk memberikan kepercayaan, dan akhirnya mereka bertanggung jawab menggunakan apa yang mereka punya.
0: Wah, luar biasa nih teman pro 2. Jadi memang sebenarnya yang pertama itu adalah kepercayaan, kepercayaan. Yang kedua adalah jam terbang teman pro 2. Kalau misalnya udah dikasih kepercayaan tapi tidak ada jam terbangnya, dia akan kagok sendiri.
1: Iya. Kalau udah bisa tapi nggak dikasih terus, akhirnya yang nggak bisa.
0: Bener. Gitu. Oke, ini udah masuk ke segmen terakhir kita nih, Mbak Siska. Ada satu yang mungkin Aldi pengen tanya juga, tapi kita ini terakhir, pertanyaan terakhir dari si Doi ya. Caranya undang-undang bisa mengatur pramuka untuk membentuk generasi berkarakter. Tapi ketika seragam dilepas dan tidak ada pembina yang mengawasi, apakah nilai itu masih hidup? Katanya gitu.
1: Itu yang diharapkan. Meskipun tidak pakai baju, tetap itu melekat. Dan itu yang saya rasakan juga dari orang-orang di sekitar saya yang belajar pramuka. Meskipun mereka tidak pakai seragam, akhirnya itu kebawa-bawa. Karena ala bisa, karena biasa. Betul. Sama saya juga cuap-cuap di radio, kok kayaknya enteng gitu. Ya ini kan karena saya sudah setiap pekan ketemu Mas Aldi dan rekan-rekan ya. Gitu ya. Dari 2019-2020 dia saya di Pro 2. Kalau di Pro 1 saya dari 2016 gitu ya. Tapi memang berbeda cara saya ngobrol di Pro 2 dengan cara saya ngobrol di Pro 1 gitu kan. Dan sama anak-anak pramuka itu ketika mereka tidak pakai seragam pun kalau itu sudah mendarah daging karena sudah biasa melakukan hal-hal baik itu akan terus berlanjut walaupun tidak pakai seragam.
0: Betul gitu. Betul. Setuju, Aldi setuju banget karena salah satunya saksi dari teman Aldi juga ya ketika dia tidak pakai lagi camping atau apa, dia termasuk orang yang paling maju ke depan kalau ngebolang gitu.
1: Iya. Dan saya melihat ya anak-anak pramuka itu lebih cekatan, lebih sigap, kerjanya cepat gitu. Beres-beres udah selesai ya.
0: Iya, betul.
1: Terus kayak misalnya bersih-bersih rumput, gotong royong, pasti mereka yang terdepan.
0: Benar, paling semangat sih, apalagi kalau misalnya gotong royong itu paling cepat sih.
1: Iya, gitu. Betul-betul. Kayaknya memang siap untuk di alam tuh udah terbiasa.
0: Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat mengenal alat-alat. Iya. Itu dia. Keren. Pokoknya dari perkumpulan circle mereka cukup patut bisa diandalkan. Itu dia.
1: Betul sekali, saya sepakat dengan itu.
0: Oke, Mbak Siska, ini segmen terakhir. Kira-kira ada yang pengen disampaikan buat teman-teman kita yang lagi mendengarkan di Pro 2 FM Tanjung Pinang dan juga di RRI Tanjung Pinang? Silakan, Mbak Siska.
1: Iya, untuk teman-teman Pro 2 sebenarnya banyak sekali organisasi yang bisa kita ikuti untuk melatih jiwa kepemimpinan dan keterampilan kita. Tapi karena kita akan memperingati Hari Pramuka, mudah-mudahan makin banyak orang-orang yang mau ikut bergabung dalam Pramuka karena hasilnya sudah kita lihat banyak. Orang-orang yang bergabung di Pramuka adalah orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan, kepedulian yang tinggi gitu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara yang dipilih. Tapi kalau kamu punya pilihan lain, it's okay, gak masalah. Karena setiap organisasi punya cara untuk membentuknya masing-masing. Kata kuncinya adalah pilih organisasi sesuai dengan minat dan bakatmu. Dan geluti, pelajari dengan baik segala yang memang ada dalam organisasi itu. Sehingga apa yang sudah dipelajari bisa diimplementasikan dan akhirnya dapat dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitarnya.
0: Itu dia. Sekali lagi terima kasih banyak pastinya buat Mbak Siska yang sudah memberikan ceritanya di malam hari ini tentang pramuka yang sangat, Aldi jujur saja untuk pramuka sangat-sangat tidak tahu. Ini Aldi belum jujur-jujuran kenapa Aldi tidak masuk pramuka ya?
1: Iya, nanti ya di tanggal 14 kayaknya.
0: Iya, karena kalau misalnya Aldi jujur ya ketakutan Aldi adalah Aldi takut malam hari.
1: Ya. Kalau saya suka tapi saya nggak dapet izin.
0: Saya sangat takut hal-hal yang seperti itu ya. Cemen
1: curit
0: sekali.
1: Curit malam. Bener. Itu seru banget.
0: Iya. Itu dasar laki-laki cemen ini.
1: Tapi tetap jadi pemimpin kan.
0: Oke, teman Pramuka. Jadi pramuka itu memang ternyata bukan cuma soal seragam yang dipakainya atau juga campingnya teman Pramuka atau baris berbarisnya, tapi juga ada nilai tentang disiplin, tanggung jawab dan juga kerjasama mereka yang bisa menghargai sesama yang di kehidupan sehari-hari. Jadi ininya buat kamu yang anak pramuka atau mungkin kamu juga bukan anak pramuka, Aldi yakin banget pasti kamu juga selalu diajarkan hal-hal baik bagi orang-orang terdekat kamu. Alright, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Siska.
1: Terima kasih Mas Aldri, terima kasih teman Pro 2 dan yang selalu panggil aku cakep. Thank you ya, tiap pekan selalu bisa ngobrol bareng, mudah-mudahan menambah pemahaman kita bersama.
0: Amin. Habis ini kita lanjut lagi di teman cerita teman Pro 2, jadi tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang. Bye.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah. Kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
4: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih barengan Aldi teman Perwedue, dan untuk malam hari ini kita sudah berpindah dari evening talk ke teman cerita. Dan pastinya Aldi harus banget menyiapkan satu topik yang akan kita ngulik sebentar. Iya, gak sebentar sih teman Perwedue, lebih ke kita akan ulik selama 2 jam ke depan, dari jam 9 sampai jam 11 malam teman Perwedue, yang akan kita bahas untuk di malam hari ini. By the way teman Perwedue, Aldi tuh bingung ngomongin apa malam hari ini. Apa kita ngomongin cut off aja kali ya? Waduh, cut off gak tuh? Karena memang gak semudah itu buat cut off. Iya gak sih? Kenapa susah banget mutusin buat pergi dari hubungan yang memang udah nyakitin? Aih, Aldi mah malam-malam ngomonginnya cut off. Abis ini deh kita lanjut deh teman-teman.

Kita masih ngomongin kan off di teman pro 2. Kadang emang sebenarnya benar kata orang teman pro 2, kalau emang toxic ya tinggal cut off aja, kan gampang. Nah, kalimat itu tuh yang sering banget kita dengar. Padahal buat yang lagi ngalamin, ya enggak. Ya tidak segampang itu, boy. Tidak segampang itu, tidak sesederhana itu gitu. Otak kita tuh emang didesain buat ngerasa sakit pada saat diputus ya. Menurut penelitian Eisenberger, Lieberman dan William Science 2003, pada saat kita merasa disingkirkan atau ditolak, otak kita tuh meresponnya dengan cara yang mirip seperti saat tubuh merasakan sakit secara fisik, teman pro 2. Jadi walaupun kita yang mutusin buat pergi dari seseorang yang udah nyakitin kita, proses melepaskannya ya memang tetap bakalan terasa sakit gitu. Ada beberapa alasan kenapa nge-cut off seseorang itu terasa berat banget. Yang pertama, takut sendirian. Yang kedua, rasa bersalah. Yang ketiga, masih berharap dia bisa berubah dan terbiasa jadi pihak yang mengalah. Nah, jadi cara kita membangun kedekatan dengan orang lain sejak kecil juga bisa berpengaruh. Ada yang terbiasa menjauh pada saat hubungan mulai kerasa gak nyaman atau ngancam gitu. Ada juga yang justru susah ngelepasin seseorang walaupun udah berkali-kali disakitin sama perdua. Nah, dua-duanya wajar dan bisa dijadiin pelajaran. Nah, cut off itu bukan satu-satunya pilihan. Memutus hubungan juga gak selalu membuat kita langsung ngerasa lebih baik. Kalau kita memutus hubungannya hanya untuk menghindari masalah tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi, masalah yang sama bisa kebawa ke hubungan berikutnya. Jadi, sebelum mutusin buat nge-cut off, coba deh kamu jujur sama diri sendiri. Sebenarnya, kita pergi karena hubungan ini memang udah gak sehat, atau karena kita sedang menghindari masalah yang belum selesai. Itu dia. Ya, kalau misalnya kamu masih susah buat mutusin, mutus hubungan, susah ngelepasin seseorang teman, atau belum bisa move on, ya gak apa-apa. Karena setiap orang punya waktu yang berbeda untuk menerima berakhirnya sebuah hubungan dan belajar melepaskannya. Gitu teman pro 2. Jadi ya, kamu bisa kasih tahu ke teman kamu lah, teman pro 2. Kalau misalnya kamu lagi ada di situasi susah nge-cut off seseorang, ya kamu coba deh cerita ke seseorang juga. Mana tahu dia punya cara yang ampuh yang bisa dilakukan. Gitu. Aldi udah punya topik nih tentang cut off juga. Abis ini deh Aldi bahas ya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Kira-kira apa sih pelajaran terbesar yang kamu dapatkan setelah memutuskan cut off seseorang teman pro 2? Di sini udah ada yang gabung, ada Kanisa. Selamat malam Kanisa. Selamat malam Aldi. Aku pernah cut off sahabat yang udah kenal hampir 7 tahun di. Awalnya tuh berat banget karena kami benar-benar tumbuh bareng, tapi makin lama aku ngerasa hubungan itu cuma berjalan karena aku takut kehilangan. Jadi bukan karena kami masih saling menghargai, jadi aku sering jadi tempat dia cerita. Tapi ketika aku butuh didengar, malah dia menghilang. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang bikin aku sadar kalau selama ini aku terlalu memaklumi banyak hal gitu. Pelajaran terbesarnya, ternyata lama kenal seseorang itu gak otomatis membuat hubungan itu harus dipertahankan selamanya. Kadang ya kita memang terlalu terjebak sama kenangan sampai lupa ngelihat bagaimana sih orang itu memperlakukan kita sekarang gitu. Okay. Ini cukup-cukup dalam sih sebenarnya teman pro 2. Jadi cut off itu gak hanya kita ke pasangan kita, tapi bisa kita ke orang lain juga gitu, ke sahabat, ke siapapun itu. Sama kayak Kanisa, dia akhirnya cut off kalau memang ketika temannya butuh didengar, dia selalu ada dan selalu siaplah untuk mendengarkan. Tapi ketika dia butuh didengar, malah ngehilang si doi itu. Itu dia. Lama kenal seseorang gak otomatis buat hubungan itu harus dipertahankan selamanya. Itu dia.

Masih bareng Analdi Temang Pro 2, dan pastinya untuk kamu yang masih stay untuk dengerin Pro 2 FM Tajuminang, ini ada Bang Raka. Katanya dia bilang, selamat malam Aldi, jaga malam. Hai, selamat malam juga Bang Raka. Kalau aku dulu pikir kalau kita sayang sama seseorang, kita juga harus bertahan selama mungkin. Betul gak, Di? Harusnya sih begitu ya. Tapi gak tahu juga sih. Ah, gimana nih Bang Raka nih? Jadi ternyata gak selalu begitu. Karena aku pernah punya hubungan yang sebenarnya udah gak sehat. Kami sering berantem, saling menyalahkan satu sama lain. Tapi kayak setiap mau pisah selalu balik lagi, karena merasa kayak udah terlalu lama bareng lah gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk cut off dan benar-benar berhenti komunikasi. Awalnya rasanya tuh kayak kosong banget, tapi beberapa bulan kemudian aku baru sadar ternyata aku bukan kehilangan orang yang tepat, aku cuma kehilangan kebiasaan. Nice. Ini adalah kata-kata yang baik teman Pro 2. Aduh, ternyata dia bukan kehilangan orang yang tepat, tapi cuma kehilangan kebiasaan. Gokil. Jadi kalau menurut Aldi ya, sebenarnya ini jangan mempertahankan sesuatu hanya karena takut memulai hidup tanpa orang tersebut gitu. Kadang kita memang harus kehilangan seseorang supaya bisa kembali menemukan diri sendiri. Itu dia. Gitu.

teman-teman Pro 2, dan untuk di malam hari ini kita baca lagi udah bergabung di sini ada Kayu. Katanya malam Aldi jaga malam. Hai, jaga malam juga. Sorry ya kalau misalnya Aldi agak sedikit sering hilang ya tiba-tiba. Karena mau bersin, enggak tahu kenapa kayak dia suka mau bersin gitu tiba-tiba, suka kayak udah mau masuk pilek nih kayaknya si Aldi mah, bahaya ya, harus minum obat nih. Ya udah deh, kita lanjut lagi. Kak Ayu bilang, selamat malam Aldi, jaga malam. Hai, aku belajar tentang batasan. Dulu aku orangnya gak enakan banget. Kalau seseorang menyakiti aku selalu cari alasan untuk memaklumi. Aku berpikir mungkin dia lagi capek, mungkin dia punya masalah, mungkin aku yang terlalu sensitif. Sampai akhirnya aku sadar kalau terus-terusan mencari alasan, ya, kalau terus-terusan mencari alasan untuk perilaku orang lain, kapan aku bela diri? Iya, ini benar banget teman Pro 2. Karena dari sini itu kayak belajar bahwa punya batasan bukan berarti kita jahat atau egois teman Pro 2. Tapi kita boleh bilang enggak, kita boleh pergi, kita boleh berhenti menjelaskan diri kepada orang yang memang enggak mau memahami kita.

Aku pastinya pengen ucapin terima kasih banyak buat teman Prodo yang sudah mendengarkan Prodo FM Tanju Pinang. Dan jangan pindah frekuensi dulu, abis ini kamu bakalan mendengarkan beberapa lagu selama 1 jam ke depan, dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam.

kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggu?

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas, sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya, berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Kecamatan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Rabu, tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Rabbis rahli sodri, wayasirli amri, wahlul uqdatam mil lisani, yafqohu qawli. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyan ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tentu sudah tidak asing lagi nih dengan istilah gaul. Ya, tren yang sudah membumi di lingkungan masyarakat, terlebih lagi para ABG. Dari mulai model baju, celana ketat, sampai buku-buku dan majalah, gak ketinggalan ngebahas tren tentang gaul. Tapi apa teman-teman tahu, apa sih sebenarnya arti gaul itu? Yuk kita bahas ya. Ada yang bilang gaul itu punya banyak teman dan punya banyak wawasan. Di mana-mana ia dikenal. Banyak diteleponin, banyak yang ngajakin hangout bareng, banyak yang naksir, banyak juga yang iseng gangguin. Pokoknya layaknya superstar lah. Ia dikenal dimanapun berada. Kemudian ada juga yang bilang gaul itu ngikutin perkembangan zaman. Pokoknya orang bisa dikatakan gaul jika ia bisa ngikutin terus perkembangan zaman yang modern saat ini. Apa yang modern pasti ditiru. Dari bacaan modern yang ngebahas perselingkuhan artis, sampai film modern yang mengumbar nafsu dan kekerasan, itu semuanya diikutin sama yang namanya anak muda gaul. Namanya tren modern ya. Nah kalau begitu, apa sih gaul itu? Ya, yuk kita lebih dalam lagi. Dalam Islam, gaul itu berarti punya prinsip. Kan gak lucu banget ya kalau kita ngaku-ngaku gaul tapi kemana-mana cuma ikut-ikutan aja tanpa dasar alias copy paste. Nah, untuk itu kita harus tahu prinsip-prinsip tersebut. Kalau seorang muslim, kita mempunyai cara bergaul, yakni dekati dan akrabilah ilmu agama, khususnya Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Di Pramuka aja punya prinsip yang bunyinya Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Masa sih kita sebagai seorang muslim yang merupakan umat terbaik malah enggak punya prinsip? Nah malu dong. Terus apa sih prinsip yang harus kita punya sebagai seorang muslim? Ada yang bilang hidup mulia atau mati syahid. Wah keren banget tuh ya. Selain itu, pribadi muslim juga harus gaul tercermin dalam ciri-cirinya atau punya sifat-sifatnya. Yuk kita simak ya. Coba kita akan bahas satu persatu apa saja ciri-ciri sebagai seorang muslim yang gaul. Yang pertama yaitu salimul akidah, yaitu akidah yang bersih. Salimul akidah ini sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikatan yang kuat itu, kita enggak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim juga akan menyerahkan segala perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semua bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, karena akidah yang salim, yang lurus, yang bersih merupakan sesuatu hal yang amat penting, maka pada awal dakwahnya para sahabat di Mekah, Rasulullah mengutamakan pembinaan akidah, iman dan tauhid. Kita bisa tahu hal tersebut tentunya kalau kita baca buku ya, sahabat-sahabat ya, buku Islami dan mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat. Nah, kalau kalian memang kepingin ya disebut pemuda gaul, maka bersihkan dulu akidah kita. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Sahihul ibadah itu bahasa Indonesianya ibadah yang benar. Ibadah yang benar merupakan salah satu juga perintah dari Rasulullah SAW yang terpenting. Dalam satu hadis, beliau bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat." Nah, dari ungkapan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadahan,

0: haruslah merujuk kepada sunnah Rasul, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Muslim yang gaul memang muslim yang punya prinsip, punya ciri. Tapi prinsip kita juga harus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan asal-asalan. Apalagi berprinsip sama hawa nafsu atau orang-orang yang tidak ngerti agama.
1: Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Matinul khuluq merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Khususnya kita nih sebagai seorang pemuda, ya, generasi penerus bangsa. Sifat tersebut harus ada, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan adanya akhlak yang mulia, maka manusia akan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk memperbaiki akhlak, dan beliau sendiri telah mencontohkannya kepada kita, akhlak-akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis dikatakan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu salah satu juga ya tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, yaitu qawiyul jismi atau kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani merupakan satu sisi yang harus ada pada setiap muslim. Kita khususnya nih sebagai generasi muda, kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara maksimal dengan fisik yang kuat. Ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan yang lain. Intinya semuanya itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah semata, ya. Kesehatan jasmani harus mendapatkan perhatian yang khusus ya seorang muslim, dan mencegah dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Namun meskipun demikian, sakit tetap juga kita anggap sebagai sesuatu yang wajar ya, bila hal itu kadang-kadang terjadi pada diri kita. Namun jangan sampai menjadi orang yang mudah sakit, lemah artinya ya. Kita harus menjadi pemuda yang sehat, yang kuat. Karena itu kekuatan jasmani penting, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti di poin ini gaul itu nggak mudah sakit-sakitan, gaul itu sehat ya jasmaninya. Setuju ya? Nah, oleh karena itu, olahraga juga merupakan salah satu bentuk kita mensyukuri fisik kita yang sehat. Kita jagalah dengan melakukan olahraga. Kemudian, masalah jasmani juga tentunya berkaitan dengan gaya hidup. Ya, kita juga mesti tahu bagaimana akibat orang yang misalkan merokok. Ya, tentunya ini jauh dari sehat jasmaninya. Walaupun perokok kelihatannya sehat ya, tapi sebetulnya mereka kehilangan sebagian dari kehidupannya. Oh, kok gitu? Ya, karena jika mereka dikatakan berhenti merokok, otomatis mereka menjawab susah ya, udah kebiasaan. Kita masuk yang kelima ya, yaitu mujahadatul linafsihi, artinya berjuang melawan hawa nafsu. Yang kelima ini merupakan salah satu ciri kepribadian yang harus kita miliki sebagai seorang pemuda. Ya, sebagai seorang pemuda yang memiliki kecenderungan pada hal yang baik dan juga ada hal yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada hal yang baik dan menghindari yang buruk itu menuntut adanya kesungguh-sungguhan dari kita. Ya, kalau ada kesungguh-sungguhan, insya Allah apapun bisa kita atasi. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Nah, setiap manusia tentu harus diupayakan ya melawan hawa nafsu sesuai dengan tuntunan dari Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ajar Islam maksudnya ya, hadis riwayat Hakim. Jadi orang yang gaul tidak akan bernafsu ya untuk memiliki ini, memiliki itu, atau mengikuti tren ini, tren itu. Misalkan contohnya, jika ada orang yang pacaran ya, tentu kita sebagai seorang muslim yang gaul harus berprinsip ya, bahwa pacaran itu adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Kalau nggak pacaran nggak tren ya, nggak gaul. Nah, apalagi seperti ini di zaman sekarang ya, Emang ada istilah pacaran Islami? Nggak ada, ya. Pacaran sebelum nikah itu perbuatan maksiat namanya. Nah, jadi hati-hati ya, pemuda-pemuda. Hal seperti ini juga harus kita tanggulangi, bagaimana berjuang untuk menahan nafsu untuk berpacaran. Oke? Okay? Taib yang keenam yaitu harisun ala waktihi, yang artinya pandai menjaga waktu. Menjaga waktu merupakan faktor juga yang penting bagi kita sebagai manusia, terutama para pemuda nih. Hal tersebut karena waktu mendapatkan perhatian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama waktu, contohnya seperti surat Wal Fajr, juga ada surat Ad-Duha ya, Wad Duha, ada Al-Asr, Wal Asr, ada juga Al-Lail, Wal Laili, dan seterusnya. Nah, Allah memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama, ya, yaitu 24 jam sehari semalam. Dan waktu yang 24 jam itu, ada manusia yang beruntung dan tidak sedikit juga manusia yang rugi. Nah, waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan terulang kembali, walaupun sedetik. Karena itu, sobat muda, ya, sobat kreatif, setiap muslim amat dituntut untuk pandai mengelola waktunya dengan baik, sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif. Ya, tidak ada yang sia-sia. Jangan sampai waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal yang bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Contohnya apa? Seperti menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik sampai lewat tuh waktu sholat. Ya. Boleh enggak dengarkan musik? Boleh, tapi enggak usah berlebih-lebihan. Ya, sampai waktu sholat terlalaikan. Kemudian juga bermain game nih sekarang ya, kadang-kadang kita dilalaikan oleh HP kita. Nah ya, para pemuda harus hati-hati kita menyikapi kondisi seperti ini. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-54, Allah berfirman yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Maka diantara yang disinggung oleh Rasulullah tadi ya adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yo, apa aja yang pernah ada nasyidnya ya? Nasyid yang dibawakan oleh Rehan, yaitu hidup sebelum mati, sehat sebelum datang sakit, muda sebelum tua, waktu luang sebelum sibuk, dan kaya sebelum miskin. Selanjutnya poin yang ke-7 yang terakhir yaitu nafi'un li ghairihi, artinya bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini juga sebuah tuntutan nih kepada para pemuda ya, pemuda muslim. Manfaat yang dimaksud di sini bagaimana? Sehingga dia dimanapun dia berada ya, orang merasakan keberadaannya dan merasakan kehilangan ketika dia tidak ada. Nah, ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir untuk mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik dalam masyarakat. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah ya beberapa poin yang mewakili seorang muslim menjadi pemuda yang gaul. Khususnya bagi kita ya sebagai pemuda, jangan sampai kita berkata gaul tapi tetap ikut-ikutan zaman tanpa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah mudah-mudahan kutum kali ini bermanfaat untuk kita semua. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Ali sudah pulang.

teman-teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
4: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.